0: Bola-bola dari Toton Karibo spesial untuk Dora semua yang masih setia bersama dengan Toran di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, masih bersama dengan Tasnim, ada Nabil juga pagi hari ini, dan Toran juga sudah ditemani dua wanita cantik ya, cewek-cewek cantik hari ini. Sahabat budaya ada Ida dan juga Santi. Ya, oke, Santik ya. Baik sahabat budaya, pagi hari ini ya sampai nanti di jam 10 pagi. Dan Toran juga masih menerima line telepon, line WhatsApp ya, untuk mau bergabung bersama dengan Toran pagi hari ini, bertukar informasi juga sahabat budaya, atau ngoni yang mau salam-salam, mengenal lebih dekat dengan teman-teman mahasiswa dari IAIN Ternate ini ya, sahabat budaya boleh silakan mau lewat telepon ataupun lewat WhatsApp ya. Dan sahabat budaya, hari ini adalah diperingati sebagai Hari Otak Sedunia di tanggal 22 Juli ya, menjadi momentum untuk mengingatkan ya masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan otak. Dan melalui peringatan ini, semua kalangan diajak untuk lebih peduli terhadap fungsi organ yang menjadi pusat kendali tubuh ya. Dan peringatan ini diinisiasi oleh Federasi Neurologi Dunia. Organisasi ini setiap tahunnya mengangkat tema tertentu yang berkaitan dengan kesehatan otak ya, sekaligus mengampanyekan langkah pencegahan, deteksi dini, dan akses terhadap layanan neurologi yang lebih baik. Dan sahabat budaya, tanggal 22 Juli dipilih untuk menandai peringatan ini karena bertepatan dengan hari berdirinya Federasi Neurologi Dunia pada tahun 1957. Dan tanggal ini sekaligus menjadi momen disusunnya konstitusi pertama organisasi internasional yang menaungi para ahli saraf dari berbagai negara. Dan sejak dibentuk, organisasi ini berkembang menjadi salah satu organisasi neurologi terbesar di dunia, di mana anggota organisasi ini juga terdiri atas lebih dari 100 organisasi nasional yang aktif mendukung pendidikan, pelatihan, penelitian, hingga penyebaran informasi mengenai penyakit yang menyerang sistem saraf ya. Jadi diinisiasi oleh Neurologi Dunia, Federasi Neurologi ya, yang ini mencakup di berbagai negara di dunia. Jadi orang juga harus bagaimana menjaga pentingnya ya kesehatan otak bagi tubuh kita, karena kalau terhadap otak berarti tontar berpikir. Jadi sahabat budaya, Doran juga bisa bertukar informasi bersama dengan Torang ya. Torang akan bahas Hari Otak Sedunia ini sahabat budaya selama 1 jam ya. Jadi bisa bertukar informasi bersama dengan Torang pagi ini ya. Dan pastinya Nabil, Ida dan juga Santi ya, bahwa ada beberapa cara untuk bisa menutrisi ya perkembangan otak, kemudian menjaga kesehatan otak ya. Dan ini penting yang dilakukan ya. Ya. Oke, dan ya, kita juga akan berbagi informasinya. Kalau dari Nabil, apa yang harus orang lakukan nih?
1: Ya, kalau dari saya itu pentingnya kesehatan otak dan mencegah penyakitnya. Mm-hmm. Nah, jadi otak adalah organ vital, organ vital yang mengatur berbagai fungsi tubuh dan mempengaruhi kualitas hidup individu. Peringatan Hari Otak Sedunia diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan otak, serta mendorong penelitian lebih lanjut dalam bidang neurologi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan otak, diharapkan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kesehatan mereka. Untuk langkah-langkah yang pertama itu adalah pencegahan. Banyak penyakit otak yang kehadirannya dapat dicegah sedini mungkin. Hal ini dilakukan dengan mengikuti gaya hidup sehat seperti makanan bergizi, berolahraga secara teratur, dan mendapatkan cukup tidur. Nah, dan yang kedua itu ada advokasi. Upaya global yang yang memerlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan otak dan gangguan saraf. Ini termasuk pendidikan, pengobatan, dan dukungan yang tepat untuk mencegah, mengelola, dan menangani gangguan otak. Dan yang ketiga itu adalah pendidikan dan pemahaman, meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan otak dan gangguan terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi tentang tindakan pencegahan, seperti menghindari pola makan yang tidak sehat, mengurangi stres, dan menghindari paparan zat berbahaya. Untuk yang keempat adalah penelitian dan pengembangan. Memajukan penelitian untuk meningkatkan pemahaman tentang penyakit otak yang secara solusi baru untuk mencegah dan mengobati gangguan neurologis. Ada juga aksesibilitas dan kesetaraan. Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam mengatasi masalah kesehatan otak di seluruh dunia. Hal ini termaksud menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi penyandang disabilitas. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, terutama untuk individu yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit otak seperti stroke, penyakit Alzheimer, dan epilepsi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan otak dan mengurangi risiko karena penyakit neurologis. Itu yang informasi yang saya dapatkan.
0: Okay. Ya, itu langkah-langkah yang harus bagaimana sahabat budaya juga bisa menjaga ya. Tadi sudah dipaparkan oleh Nabil ya, bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan otak ya dan tumbuh kembangnya biar tidak merusak ya otak kita. Baik, dan ada juga otak yang harus bagaimana kita tadi sudah menjaga pola makan biar otak juga tetap sehat, dan kita juga perlu bagaimana menutrisi otak ya supaya lebih sehat kembali ya. Kalau dari Ida, gimana tuh Ida?
2: Iya Kak, jadi nih untuk menyehatkan otak kita ya Kak, juga salah satunya kita mengonsumsi makanan atau buah. Nah, salah satunya itu buah alpukat ya Kak.
0: Oke.
2: Jadi sobat budaya, jangan salah loh, alpukat itu merupakan salah satu buah yang baik untuk saraf otak Anda. Nah, sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal Nutrients menyebutkan mengonsumsi satu alpukat dalam sehari dapat meningkatkan fungsi kognitif otak pada orang dewasa yang lebih tua. Nah, hal ini bisa terjadi karena peningkatan kadar lutein di otak. Lutein itu sendiri merupakan senyawa karotenoid dalam buah dan sayur yang memiliki sifat antioksidan. Tak hanya itu, alpukat diketahui mengandung asam lemak omega 3 yang sudah terbukti baik otak dan saraf. Nah, itu Kak salah satu makanannya atau buah yang bisa kita ya, konsumsi.
0: Alpukat, dan memang ini gampang ya, kita temukan di sekitar rumah ataupun di pasar gitu ya. Dan manfaatnya yang sangat tinggi membuat otak kita juga lebih fresh nantinya ya ketika mengonsumsi, karena banyak sekali ya vitamin yang terkandung di dalam buah alpukat ini. Ya, oke. Dan pastinya kita juga bisa harus menjaga kondisi otak kita dengan berolahraga ya. Oke, Santi, bagaimana nih untuk bisa menjaga kebugaran otak ya dengan olahraga seperti apa?
3: Oke, jadi kalau untuk olahraganya mungkin permainan yang mengasah otak.
0: Kayak, seperti apa itu?
3: Kayak permainannya itu kayak catur, kemudian puzzle, teka-teki silang, sudoku. Itu juga bermanfaat Kak untuk melatih kemampuan otak, khususnya otak kiri.
0: Oke.
3: Kemudian kita juga bisa membaca. Nah, ternyata kegiatan ini tuh juga merupakan bentuk olahraga otak yang sangat baik. Jadi membaca ini ibaratnya seperti pemanasan untuk melenturkan otot-otot otak kamu. Baik ketika membaca bacaan ringan seperti komik atau majalah maupun bacaan yang berat sekalipun. Selanjutnya, kita juga bisa bermain musik.
0: Oke.
3: Sudah sejak lama sih musik klasik itu sering dikaitkan dengan kecerdasan otak. Bermain musik itu memang bisa mengasah kemampuan otak. Jadi menurut studi oleh Nina Kraus yang dimuat dalam laman Life Science, orang yang bermain alat musik dapat merespon suara dan bahasa lebih baik beserta cenderung mengalami proses penuaan otak yang lebih lambat. Kemudian yang keempat, kita juga bisa belajar bahasa asing. Jadi otak ini kan juga menarik untuk kamu coba adalah belajar bahasa asing. Kemudian ada olahraga, olahraga fisik seperti senam aerobik yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Itu juga membantu untuk menyehatkan otak. Dan yang terakhir, mungkin kita bisa mengobrol dengan orang lain.
0: Oh, gitu kan. Okay. Jadi tadi ya ada catur, kemudian membaca juga bisa meningkatkan fungsi otak gitu ya.
3: Oke,
0: mengasah otak biar lebih tajam, bukan dengan bukan cuma pedang yang diasah ya, tapi otak juga diasah harus biar berpikirnya lebih tajam, lebih kritis ya. Oke, dan ini meningkatkan fungsi otak ya. Baik, dan Tora akan masih akan kembali dengan informasi terkait dengan seputaran Hari Otak Sedunia ya. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Asinonyx Jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Yohasi Wolof Lim Kobabso, Rokompa Ternate, Suara Budaya Kierahang.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo. 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara budaya Kirahara.

0: pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Yo hasi walop lima kebab so, 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Dona Keiratu dari Kelvin Forda Kosu featuring dengan North Maluku, sahabat budaya, spesial untuk ngoni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Dan saat ini pukul 10 waktu Indonesia Timur, Torem bertugas di Kiraha Pagi. Mohon Batabea, sahabat budaya, syukur dofu, doa semua yang sobat dengar di Kiraha Pagi. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kiraha Siang bersama dengan Koato Rambalan sampai nanti di jam 6 sore. Saya Tasnim pamit, sampai waktu apa lagi, Tabea Subajo.

0: Tieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Vola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Mama ini, itu laundry, ma.
1: Laundry toh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan Belanda.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelang.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Kira.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Subajung, sahabat budaya. Terang baku dapa lagi di Kira Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 bersama Ato Ramalan, menggantikan rekan Tasnim yang so kawal sahabat budaya di Kira Pagi. Tentunya rangkaian program turang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, harapan turang semoga sahabat budaya pe habar lahalah habato. Sahabat budaya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia bersama orang terkasih. Ya, dan jelang nanti pada pukul 12, deretan lagu-lagu enak masih menghiasi atau menemani nguni pe ruang dengar pada kesempatan siang hari ini, sambil beraktivitas maupun lagi istirahat santai-santai di rumah sambil menantikan makan siang bersama keluarga tercinta ya. Pada pukul 12 hingga 15 tentunya program masuk siang torang hadirkan sahabat, tentunya nguni juga bisa bergabung yang mau share informasi maupun share cerita siang ini, boleh gabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853985339951.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut ma.

menunjukkan pukul 11:58. Torang hadirkan program Maso Siang pada pukul 12 setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama torang di Pro Ampaternate Suara Budaya Kiraha.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong penguatan budaya literasi sebagai bekal generasi muda menghadapi derasnya arus informasi di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan senam literasi serasi bertajuk Gerak Sehat, Pikiran Hebat, Literasi Kuat yang digelar Dinas Karsipan dan Perpustakaan Maluku Utara di Sofifi Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan yang diikuti pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, aparatur sipil negara, ASN belajar anak-anak hingga masyarakat umum itu memadukan aktivitas olahraga dengan edukasi literasi sebagai bagian dari kampanye membangun kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir menegaskan literasi kini menjadi kebutuhan mendasar di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital. Menurutnya, generasi muda tidak cukup hanya sehat secara fisik, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan beradaptasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang menyesatkan. Ia mengingatkan bahwa ruang digital saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Berbagai bentuk kejahatan cyber seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, penjudian online, eksploitasi seksual terhadap anak, perundungan cyber, ujaran kebencian hingga paham radikal menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi melalui peningkatan literasi masyarakat. Selain senam bersama, rangkaian kegiatan juga diisi dengan lomba membaca nyaring, lomba penulisan resensi buku, serta program DWP Mengajar yang digagas Dharma Wanita Persatuan Maluku Utara. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah membentuk tim teknis Parwira Anti Korupsi sebagai tindak lanjut program Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim tersebut bertugas menyiapkan pelaksanaan kampanye anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pembentukan tim menjadi langkah awal penyusunan materi kampanye sesuai bidang pelayanan perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah akan menyiapkan tema dan konten sesuai tugas masing-masing. Materi kampanye selanjutnya menjadi bagian program Perwira Anti Korupsi 2026 yang digagas KPK RI. Program tersebut bertujuan memperkuat budaya anti korupsi melalui edukasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah. Sampai di sini kabar kiraha pukul 12, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajou.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: 95,1 FM, Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Forum Paternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan Sapa Budaya. Kali ini saya Pak Tamangundi dalam program Maso Siang ya, untuk edisi siar hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Selamat siang Subajo, kembali saya menyapa kembali Ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampa Ternate, baik badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat sahabat budaya yang belum memiliki aplikasi RRI Digital, buruan download sekarang melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat juga bisa badengar maupun baca serta update informasi melalui rri.co.id. Di program Maso Siang, ragam informasi saya hadirkan tentunya sahabat budaya. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh saya aktifkan di jalur telepon ya 3126518, juga di 08219526695, maupun lewat WA di 08539853 3951.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: 95,1 FM Rock Maternity. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, rangkaian kegiatan resmi Festival Legu Taranoate 2026 telah hadir. Dari ritual adat, panggung budaya, Expo UMKM hingga berbagai kegiatan seru lainnya, semuanya siap meramaikan Festival Legu Taranoate 2026. Sahabat Budaya, saatnya rayakan warisan leluhur dengan semangat generasi masa kini. Tentunya seluruh jadwal kegiatan masih bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai kebutuhan panitia Sahabat Budaya. Jadi untuk Anda yang ingin menyaksikan Festival Legu Taranoate 2026 bisa pantau ataupun update informasinya melalui media sosial resmi Festival Legu Taranoate 2026. Jadi sahabat bisa pantau ataupun juga memperbaharui informasinya ya melalui Facebook, Instagram maupun TikTok. Jadi insyaallah diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang gitu sahabat budaya. Beberapa rangkaian kegiatan seperti pra Legu Taranoate, lalu juga ada ritual adat Legu Taranoate 2026, Stand Expo UMKM dan kebudayaan, lalu juga ada Estafe Gamma Cahaya, Si Sunang Ngova, Dogo Au, Donor Darah gitu ya. Lalu juga ada pameran sejarah Kesultanan Ternate, pembukaan Legu Taranoate 2026. Ini insya Allah disenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2026 ya. Ini masih bersifat tentatif dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan panitia gitu. Lalu juga kegiatan panggung pentas seni dan kirab budaya, workshop makanan adat, kemudian juga ada kompetisi konten digital. Nah ini untuk vlog festival ya. Pemilihan Jujaru dan Ngungare Kesultanan Ternate, Legu Taranoate Award, dan tentunya juga ada upacara penutupan Legu Taranoate 2026. Baik sahabat budaya, jadi mari orang sama-sama dukung dan juga menyukseskan ya Festival Legu Taranoate Kesultanan Ternate tahun 2026. Baik, waktu saya menunjukkan pukul 12.28 sahabat budaya. Turang masih dalam program Masuk Siang yang tentunya hadir hingga tuntas nanti pada pukul 15 atau jam 3 waktu Indonesia Timur. Cukup panjang durasi atau waktu turang ya. Jadi sahabat yang ingin berbagi informasi maupun cerita siang ini boleh ya. Saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon. Saya sebutkan lagi di HP nomor 0821 952 6695, lalu juga di 0921 312 6518. Untuk WhatsApp boleh di 0853 9853 3951.

Sahabat Budaya, waktu sama menunjukkan pukul 12.36. Dan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat, orang informasikan kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.40. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.40 waktu Indonesia Timur.

95,1 FM Rombat Suara Budaya Kira. Sahabat budaya, selanjutnya torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro

Kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Kiraha.

0: dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
3: Intermezzo.

Rob Ampa Ternate Prabudaya Kiraha masih di Maso Siang bersama Ato Ramalan Sahabat Budaya untuk umat muslimin dan muslimat. Orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Budaya, untuk ngone yang mau gabung boleh ya, silakan. Untuk siang ini yang mau share informasi maupun cerita boleh sahabat, tapi tara bisa request lagu ya. Ada Ucak di Sabia, terima kasih sudah menyimak. Tentunya semoga terhibur dan sehat selalu ya. Katanya selamat siang, saya mau dengar lagu Kenangan Pantai Waipa. Wih, lagu Senana ya, dari Aldi Umamit. Baik, lagunya sudah di play tadi Ucok. Semoga terhibur ya. Kebetulan sekali masuk di playlist yang hari ini. Ya sahabat budaya, saya masih hadirkan ragam informasi, juga deretan lagu-lagu enak masih menghiasi ngoni peruang dengar siang hari ini ya. Mengenai dengan Festival Sastra Bale. Ya, Festival Sastra Bale Halmahera tahun 2026, di mana diselenggarakan oleh TBM Masure pada 18 Juli 2026 di Desa Bale, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, dan hadir Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara, Bapak Nukman, sekaligus memberikan sambutan serta membuka acara Festival Sastra Bale Halmahera tahun 2006. Sahabat budaya, festival tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan bantuan pemerintah bidang kebahasaan dan kesastraan tahun 2026 yang bertujuan memperkuat ekosistem literasi, mengembangkan apresiasi terhadap sastra, serta mendorong pelestarian dan pemajuan bahasa dan sastra di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan komunitas literasi, diharapkan Festival Sastra Bale Halmahera dapat menjadi ruang yang mempertemukan kreativitas, kearifan lokal, dan semangat berkarya, sekaligus menginspirasi masyarakat ya untuk terus mencintai bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya. Jadi sahabat budaya, mari bersama-sama membangun budaya literasi dan tentunya memajukan bahasa serta sastra Indonesia dari Maluku Utara.

suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Aroma ternate suara budaya, kira sekecewa itu dari Angga Chandra, sahabat budaya. Cukup Andra ya. Sahabat budaya jangan kecewa gitu ya. Oke, lagunya lagu-lagunya bikin sedih, emang gitu kan, namanya juga kecewa ya. Tapi jangan baper siang-siang begini, sahabat budaya. Baik, sahabat Hiri Fest 2026 bakal diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2026 mendatang. Yang ditunggu-tunggu akhirnya kembali lagi ya, sahabat. Jadi Hiri Fest tahun ini siap hadir dengan Hiri Construct dan Hiri Expo. Sahabat budaya bisa menikmati serunya lari, kuliner, budaya, dan UMKM lokal dalam satu perayaan. Jadi sekali lagi, bakal diselenggarakan pada 2 Agustus 2026, bertempat di Pulau Hiri, Kota Ternate gitu, sahabat budaya. Jadi, Ngoni bisa ikuti informasi lebih lanjutnya melalui media sosial Bumi Hiri. Nah, jadi pantau terus ya, karena ada acara yang lebih seru bakal ditampilkan atau diselenggarakan dalam satu perayaan ya, satu festival, yaitu Hiri Fest 2026. Baik sahabat budaya, untuk Ngoni yang bergabung boleh lewat telepon maupun WhatsApp, dan di line WhatsApp sudah ada Bunda Indah yang lagi di Kulaba. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kuato, cuaca siang ini panas sangat katanya. Wih, panas sekali ya. Angin juga bertiup sangat kencang katanya. Cuaca begini kadang-kadang bikin torang babatu, karena ada abu kiri kanan bikin torang babatuk begitu ya. Kurangi aktivitas luar ruangan jika tidak ada keperluan yang mendesak. Buat Kuato dan juga operator, selamat bertugas katanya. Oke. Okay. Selamat bertugas atau selamat beraktivitas Bunda Indah, kalaupun ada sibuk-sibuk, kalau lagi istirahat, selamat beristirahat bersama keluarga di rumah ya. Katanya saya mau dengar lagu apa nih? Oke, lagu Nona Halmahera ya dari Ayen. Spesial buat adik Inox dan adik Budi, siang ini lagi kerja plesteran dapur. Wis. Plester dapur ya, yang pasti bukan plester luka. Biar tambah semangat sih katanya. Oke, jadi Nona Halmahera masuk di playlist ya. Oke, ini disiapkan. Tunggu saja Bunda Indah bakal dihadirkan ya, karena disusun atau diatur playlistnya. Dan lagu Nona Halmahera dari Ayen Kansas dan juga Anto. Oke. Anto MC. MC apa MC? So disiapkan gitu. Baik sahabat budaya, nah ini di ujung telepon ada yang gabung, saya menyapa. Siapakah gerangan? Oh, salah. Ini ya. Halo. Masuk siang, Bro Ampa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk.
1: Saya.
0: Iya. Ini orang mana nih?
1: Orang Tidore.
0: Orang Tidore?
1: Saya.
0: Orang Tidore? Kok Abdu bukan?
1: Saya.
0: Oh, kok Abdu?
1: Saya.
0: Langsung ya, pas ya. Oke, kok Abdu yang lagi di Tidore, sehat kok? Alhamdulillah. Boleh informasikan Pak Torang situasi di Tidore, cuaca bagaimana siang ini?
1: Tidore, ya kan ini panas dan anginnya sangat kencang.
0: Betul, ini so panas baru tambah dengan angin. Angin kencang sekali ini, jadi hati-hati kok.
1: Kalau ini perubahan cuaca ini akan ya perubahan.
0: Betul ya, sekali.
1: Sakit apa lagi ini dia?
0: Jadi nanti puncak musim kemarau itu sebagian besar diprediksi terjadi pada bulan Agustus. Tapi ini orang sobat rasa ya, dia panas sampai masuki musim kemarau ini dari akhir Juni kurang lebihnya ya. Orang sobat rasa mau memasuki nanti puncaknya bulan Agustus ini ya. Jadi harus hati-hati, jaga kesehatan.
1: Jadi Bung Ato, tolong Bung Ato kasih himbauan kepada seluruh masyarakat yang membakar lahan itu yang waspada dan hati-hati untuk membakar lahan.
0: Ya, betul, Ko Abdu.
1: Jangan sampai dia merambat kemana-mana ya, akhirnya jadi menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan oleh kita semua, Bung Ato.
0: Ya, betul.
1: Yang membakar lahan itu kan ya musim kemarau begini, panas begini. Ya bakal juga hati-hati.
0: Ya, betul.
1: Membuka lahan dan bakar itu hati-hati karena
0: ya
1: membakar lahan itu karena dia timbahnya kena kita semua. Walaupun di Halmahera di mana-mana itu kan asap kabutnya itu di mana-mana semua. Dan jadi mengatur siaran itu tolong kasih apa informasi kepada masyarakat bahwa ikhtiar untuk membakar lahan itu.
0: Betul, betul. Terima kasih sudah mengingatkan. Nanti ini menjadi perhatian orang bersama gitu ya. Menghadapi musim kemarau, orang perlu beberapa langkah antisipasi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ko Abdu ya, salah satunya itu mencegah risiko kebakaran dengan tidak membakar pohon, membakar sampah sembarangan. Iya. Baik, Ko Abdu, salam sehat selalu. Barangkali ada yang mau disampaikan ya, lagi. Salam-salam boleh, sapa-sapa boleh, Ko Abdu.
1: Bukan Jejaru apa? Jejaru Kelaba, bukan Jejaru Halmahera.
0: Jejaru Halmahera. Bikin apa tuh?
1: Bukan Mandanda, bukan Jejaru Kelaba.
0: Iya betul. Dora minta Nona Halmahera tadi ya. Jejaru Kelaba yang minta Nona Halmahera.
1: Jejaru Kelaba minta di Nona Halmahera.
0: Iya betul. Jejaru itu lagi, eis.
1: Jejaru saja. Salam buat Mama Indah.
0: Siap ya.
1: Selamat siang dan salam sehat untuk Mama Indah dan semua yang mendengar acara masuk siang hari ini. Ya, terima kasih Bung Ato.
0: Iya. Waalaikumsalam, kembali kasih Ko Abdu. Terima kasih sudah menyimak, mendengarkan torang siang ini. Ko Abdu dapat salam balik dari Bunda Indah di Kulabo ya, katanya Ko Abdu durian dulu. Hai. Bunda Indah sekode. Yang penting sehat-sehat, kalau ada rezeki baru torang beronda ke Tidore begitu ya. Ini Kobuce juga sekode nih, suruh beronda ke Tidore. Tapi saya bilang Kobuce, kalau saya beronda ke sana sekarang, nanti Kobuce tunggu di pelabuhan Rumkong kasih batobo pas saya lagi kong, nanti sudah ya. Nanti besok-besok sudah ya. Tunggu situasi sore dah atau so tenang baru torang gas ke sana ke Tidore. Yang penting sehat-sehat dah gitu sama budaya. Baik, yang mau gabung lagi boleh saya sebutkan lagi DP nomor 3126518 dengan kode area 0921. Lalu juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA boleh di 0853 9853 3951. So ada yang gabung? Oke, saya terima. Halo, Maso siang. Sayang sekali terputus. Bisa dicoba kembali ya sahabat, kalaupun ada kendala maupun ya gangguan sahabat, boleh coba ke PSTN maupun WhatsApp. Nah ini sudah ada yang gabung, saya terima. Halo Maso siang, Pro Ampa.
2: Halo Bung Ato.
0: Halo juga.
2: Baik hati.
0: Sedap, insya Allah ya. Semoga orang baik hati, tara sombong, rajin menabung, murah rezeki. Dan juga
2: ini apa sih Bunda?
0: Iyo, ini Bunda Indah ini. Tahu nih, tahu lihat dari kuku ini. Bung Tahir ada senyum-senyum ini.
2: Siapa
0: ya, siang-siang begini dong bilang di Kulaba tuh panas sekali, baru tambah angin lagi. Kong bagaimana ini di Susupu? Dia pe ya, cuaca ya. Bagaimana ini? Angin-angin lagi di sana?
2: Angin-angin Susupu saja.
0: Iyo, angin-angin begini nih. Aduh, hati-hati ya. terutama dekat-dekat pohon begitu kah, ataupun kelapa begitu ya, itu mesti hati-hati.
2: Tapi sini angin-angin apa saja, angin rasa, angin tadi begini.
0: Tapi kalau angin-angin begini kong santai-santai di pantai tuh ini bisa sedap sekali. Duduk-duduk di pantai mangail kah, atau minum kelapa muda tuh ini mama dan sedap sekali. Iya. Oke, ada informasi yang mau disampaikan boleh Bung Tahir, atau mau sapa-sapa silakan.
2: Iya, ternyata saya penasaran dengan lagu kemarin. Itu lagu kemarin sih.
0: Oh iya. Saya nanti sedikit saya cek, saya cek.
2: Iya, di hari apa kemarin yang
0: Seriputar toh?
2: Iya sih. Lagi 15 menit jam 3 sih di arah Puter gitu.
0: Nah, oke. Okay. Yang penting bilang DP waktu, ya. Bung Tahir bilang ya. DP waktu rai-rai sudah. Kalaupun tara spesifik DP menit keberapa atau jam berapa, jelang jam 3 lah kemarin, gitu ya.
2: Kemarin,
0: jelang jam 3.
2: Kemarin hari Selasa. Senin.
0: Iya, Senin, betul. Bilang hari Senin kemarin kan mau jam hampir jam 3 toh?
2: Iya.
0: Iya.
2: Karena kemarin kan siapa Bung Ate menyiar siang juga.
0: Saya menyiar pagi kemarin. Jadi pas Bung Tahir gabung pagi, kong kasih tahu.
2: Oh, saya berarti
0: siang kemarin fajar, ya.
2: Saya.
0: Iya. Berarti
2: saya
0: nanti
2: saya
0: ingat ya. Oke.
2: Salam buat semua Abdul, Linda, Maksiat dan semua sudah.
0: Ya.
2: Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Ya.
2: Terima kasih Bung Abdul.
0: Sama-sama Bung Tahir, salam sehat selalu. Ya, sahabat budaya Bung Tahir di Susupu. Nah, ini ada lagi yang gabung ya. Oke, saya coba terima sebelum nanti orang berdengar lagu. Halo, bacarita maso siang. Oh. Tadopas do. Motledo, bisa dicoba kembali sahabat budaya. Selepas beberapa lagu saya kembali dengan informasi-informasi menarik. Sahabat boleh berbagi maupun share-share informasi, yang mau sapa-sapa boleh, yang mau absen-absen boleh lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

Abea menurut orang Maluku Utara merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan tata krama melalui ucapan maupun gerak tubuh. Pola asuhan keluarga sangat mempengaruhi keawetan budaya Tabea dalam masyarakat Maluku Utara. Budaya Tabea sesungguhnya sangat tepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak dengan cara mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak sesama, seperti mengucapkan Tabea atau permisi, sambil membungkukkan setengah badan bila melewati di depan sekumpulan orang-orang tua yang sedang bercerita. Inilah diantaranya ajaran-ajaran adat Maluku Utara sesungguhnya yang harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekilas sikap Tabea terlihat sepele, namun hal ini sangat penting dalam tata krama masyarakat di daerah Maluku Utara. Sikap Tabea dapat memunculkan rasa keakraban meskipun sebelumnya tidak pernah bertemu atau tidak saling kenal.

Ya, Nonda Halmahera dari Ayen Kansas dan Anto. Semoga terhibur, terutama buat Bunda Indah di Kulaba. Ya, semoga menambah semangat juga nih. Karena siang begini tuh pasti mengantuk gitu sahabat ya, apalagi panas kong tambah angin-angin begini, tasono sadap begitu kan ya. Jadi kalau ngoni yang lagi aktivitas atau lagi sibuk-sibuk, nah ini harus cari DAP suasana yang pas-pas gitu. Yang pas-pas ini bagaimana coba? Yang pasti sahabat budaya lebih fokus lagi gitu ya. Pilih pro ampa ya. Ayo putar pro ampa biar mengantuk hilang gitu. Baik, yang lagi sibuk-sibuk semoga aktivitasnya lancar-lancar selalu. Kalaupun ngoni yang lagi istirahat maupun santai-santai semoga menyenangkan. Dan juga selalu terhibur juga nih ya. Dengan hadirnya pro ampa Ternate. Sahabat budaya, yang mau gabung boleh untuk telepon

0: kode lagi ini, kota akhir ya. Tadi Bunda Indah kode Pak Ko Abdu di Tidore, durian posisi. Sekarang rambutan ini, kalau makan sendiri nanti mata bilolo, kota akhir. Jadi makan itu harus bagi-bagi tetangga ya. Bagi-bagi orang Ternate gitu, kata Bunda Indah. Oke. Sahabat budaya, nah ini ada Putra di Perumna. Selamat siang, terima kasih sudah menyapa. Katanya salam sehat selalu buat kakak penyiar atau ramalan. Salam buat Bunda Indah, buat Ko Abdu, Bung Tahir tadi yang sudah gabung, Ucok di Sabia, semua-semua yang badengar siang ini katanya. Salam sehat selalu. Siang ini makan pepeda tadi, atau deng kuah kuning. Oh begitu ya. Oke, katanya makasih, selamat makan siang yang lagi makan siang. Walah, jam begini adakah yang masih makan siang? Bahaya ini nanti mengantuk ya kalau makan jam begini. Ya, sahabat budaya, di ujung telepon ada yang gabung lagi saya menyapa. Halo, masuk siang. Oh, tak putus, bisa dicoba kembali, sahabat budaya. Ya, sahabat. Nah, tadi torang so sentil sedikit ya mengenai dengan memasuki musim kemarau yang mana sangat dilarang membakar sampah ya, atau lahan secara sembarangan karena cuaca panas dan angin kencang dapat memicu kebakaran hutan dan permukiman gitu. Torang tahu percikan api terkecil sekalipun ini bisa membesar ya dengan cepat dan membahayakan keselamatan serta merusak lingkungan sekitar gitu. Jadi sahabat budaya, sebagai langkah antisipasi, tentunya torang selaku masyarakat gitu ya, agar hindari bakar sampah. Nah, jadi jangan pernah membakar sampah di pekarangan, kebun atau lahan kosong tanpa pengawasan. Bersihkan area kering, sahabat, rutin membersihkan rumput kering, semak dan ranting di sekitar rumah agar tidak menjadi bahan bakar api. Lalu cegah sumber api lain. Pastikan kompor, tabung gas, dan instalasi listrik di rumah dalam keadaan aman dan tidak memicu korsleting gitu ya. Baik, sahabat, tetap waspada dan selalu hati-hati. Ini ada lagi yang gabung ya. Oke, saya terima untuk line teleponnya. Halo. Masuk siang, Pro Ampa. Halo, iya.
1: Iya. Iya, Ibu Indah.
0: Ayo.
1: Di pantai. Jadi kalau rambutan itu mungkin di pati situ. Jadi kalau ingin apa makan rambutan nanti kita kedalaman bagi. Tapi sering kalau ke sana beri begini, jadi waktu beri sebuah di Ternate semua di rambutan tu, jadi pagi pagi di mana berbarak, di bumi di Ternate semua.
0: Iya.
1: Aku ingin tahu. Tapi kalau ya terus terjanji ni, kalau baru ini tu masih panas ini pun alam yang rambutan tu dia kayak lain tu bisa terpanas. Jadi kasihan nih rambutan ini mungkin Indah mungkin coba untuk lampu mati sih. Kita pak rambutan kita mati. Aku Indah ya. Nanti waktu.
0: Ini Kota Her Bunda Indah WA lagi nih. Pokoknya mata bilolo Kota Her terpakai. Ampun dong Basedu sih ini ya. Nanti kalau ada waktu torang ke Halbar Bunda Indah. Kalau mau makan apa rambutan itu ke ini ke Abang Atus itu banyak. Tadi Kota Her bilang tuh ya. Nanti kalau torang ke Ko Atus baru ke Kota Her lagi. Kalau ada nanti torang merapat gitu kan ya sahabat budaya. Baik. Tentunya Ngoni yang mau menyapa, mau berbagi informasi boleh ya. Saya aktifkan teleponnya di 3126518, juga di 0821952666695. Yang mau gabung lewat WA me boleh. Saya

sebutkan lagi dia punya nomor WA 0853 9853 3951. Ada lagi yang telepon? Oke, saya coba terima untuk GSM. Mana nih? Oke, ini ya. Oh, salah. Halo, masuk siang. Dengan siapa, di mana? Tak putus lagi. Putus lagi cintaku. Putus lagi. Begitu ya. Oke, tak apa-apa, bisa dicoba kembali. Saya mau putar undangan palsu dari Caca Handika. Saya suka dia pesuara ya. Kalau Caca Handika ini dia pesuara tuh khas gitu ya. Ya suka-suka aja sih. Kalau Sapa Budaya setuju, boleh goyang-goyang ya. Ini dia undangan palsu Caca Handika yang menghiasi Ngoni Peruang Dengar siang hari ini, sahabat. Setelah kabar Kiraha pada pukul 14, torang lanjutkan program Masosiang di sesi selanjutnya. Untuk itu tetap di Pro 4 Ternate.

Sahabat Budaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispersip Daerah Kota Ternate menggelar pembukaan sekaligus penguatan lomba video konten literasi diikuti puluhan peserta berlangsung di Dispersip Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan bertema melalui lomba video Kita Wujudkan Perpustakaan sebagai Pusat Penggerak Literasi ini menghadirkan narasumber dosen Unhair Muhammad Abdul Halil, anggota DPRD Kota Ternate yang juga pegiat literasi Nur Laila Syarif, serta jurnalis M. Faisal. Pembukaan lomba turut hadir Sekretaris Dispersip Nona Lethulur dan jajaran Dispersip. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate, Safia M. Nur mengatakan, lomba video konten literasi merupakan ajang pembuatan video edukatif yang bertujuan menyebarluaskan budaya literasi, termasuk budaya baca dan literasi digital. Menurutnya, media video dipilih karena memiliki jangkauan yang luas dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya generasi muda di era digital. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memprioritaskan penyelesaian akses jalan di Wasile Utara dan Maba Utara. Program tersebut menjadi fokus pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun mendatang. Sekretaris Daerah Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan, sejumlah ruas jalan masih memerlukan penanganan. Pemerintah menargetkan seluruh ruas yang menjadi kendala dapat segera dituntaskan. Menurutnya, akses menuju Maba Utara sebenarnya sudah dapat dilalui oleh masyarakat, namun beberapa titik masih membutuhkan peningkatan agar perjalanan lebih aman dan efisien. Pemerintah juga mulai meningkatkan akses transportasi menuju Wasile Utara melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Langkah tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antar wilayah Halmahera Timur. Demikian kabar Kieraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini menggunakan

Rohama Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Mas Sosia bersama Toh Ramalan sama budaya. Torang so di sesi ketiga, dan ini adalah sesi terakhir ya sahabat. Torang masih hadirkan ragam informasi maupun deretan lagu-lagu enak diplaykan siang menjelang sore ini untuk Ngoni yang tentu masih setia badengar Pro Ampa Ternate. Sahabat bisa bergabung yang mau berinteraksi untuk berbagi informasi maupun cerita, boleh ya, saya kembali aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695 maupun lewat WhatsApp 0853985339519.

0: Makan apa?
1: Makan boboto nih.
0: Boboto?
1: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
0: Seperti botok dari Jawa.
1: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya, botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang, kemudian dikukus.
0: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto

0: Masih di Masa Siang Sahabat Budaya, dan kali ini saya Sotara sendiri, saya bersama dengan kakak-kakak cantik dan ganteng ya, dari mahasiswa IA Internate. Ada kakak Ida di sana, lalu juga ada kakak Nabil, kakak Santi juga yang lagi minum-minum ya. Minum-minum air putih sama makan durian. Wes, tara bagi-bagi, tara kasih durian ngana. Ampun, kes kaker Ida ini. Kes kaker sekali.
1: Saya makan belum nih kakak.
0: Yes. Tapi kalau torang berbicara durian di Sabah Budaya, torang harus tahu ya.
1: Iya,
0: tahu apa?
1: Macam durian.
0: Salah. Tahu magang. Yang pasti mengenal beberapa jenis durian di Indonesia dengan khas rasanya. Kali ini torang mau hadirkan dapat informasi untuk ngoni Sabah Budaya. Seperti yang torang tahu ya, Ida, Nabil dan juga Santi, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil durian terbesar di dunia.
2: Oh. Iya.
0: Tentunya iklim tropis yang mendukung membuat berbagai varietas durian tumbuh subur di berbagai daerah,
1: iya,
0: mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Tapi ngoni tiga suka durian toh?
1: Suka sekali.
0: Iya. Kayak suka nih, kayak suka tapi kayak ada harapan begitu ya.
1: Sponsor durian please.
0: Iya, kalau mau sponsor boleh.
1: Boleh sekali.
0: Iya, jadi yang pasti setiap jenis durian memiliki rasa,
3: iya, tekstur yang berbeda juga, Kak. Nah, salah satu contohnya itu seperti durian montong ya, Kak. Durian montong itu merupakan salah satu jenis durian yang paling terkenal dan banyak dibudidayakan di Indonesia. Meskipun hasilnya aslinya itu berasal dari Thailand, Kak. Nah, durian ini memiliki tekstur daging yang lembut, kering dan tidak terlalu berserat, dengan rasa manis legit dan dominan serta aroma yang tidak terlalu menyengat. Nah, jadi Sobat Budaya, daging tebal dan rasa ringan menjadi sumber energi tinggi dan dengan kandungan yang gula alami. Jadi tuh daging durian montong ini manisnya udah alami ya, Kak.
0: Betul. Jadi setara perut tambah dia pe manis gitu ya.
3: Iya, katanya tuh durian montong tuh yang paling enak dah.
0: Paling enak, wis, boleh coba ya. Nah, kemudian ini ada durian bawor ya, dari Banyumas, Jawa Tengah. Iya. Sama Budaya. Durian bawor merupakan salah satu varietas unggulan di Indonesia ya. Dan buahnya berukuran besar, dagingnya tebal dan bijinya relatif kecil. Manis legit dengan sedikit rasa pahit untuk cita rasanya, lalu juga tekstur sangat lembut dan creamy ya. Okay.
3: Iya.
0: Terus aroma cukup kuat tetapi tetap nikmat gitu. Durian ini menjadi favorit banyak pecinta durian karena perpaduan rasa manis dan pahitnya yang seimbang.
3: Iya.
0: Selain di Jawa Tengah, masih di Jawa Tengah ya.
2: Iya.
0: Durian apa namanya? Petruk.
2: Durian petruk.
0: Iya. Iya.
2: Jadi durian petruk itu sudah lama dikenal sebagai salah satu durian lokal terbaik di Indonesia. Untuk ciri rasanya itu manis dengan sedikit sentuhan pahit, tekstur lembut dengan angket berserat.
0: Agak berserat ya.
2: Iya. Dan aroma khas yang cukup tajam ya.
0: Jadi rasanya yang kompleks membuat durian petruk ini sering menjadi pilihan para pecinta durian lokal. Masih di Jawa. Kali ini Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi.
2: Iya.
0: Durian merah ya.
3: Oh. Nah, iya, durian merah itu juga daya tarik utama buah durian yang berasal dari Banyuwangi. Nah, buahnya itu berwarna merah, Kak. Ih, baru dengar juga nih saya.
0: Baru dengar.
3: Iya.
0: Ada kok, saya solia ya.
3: Oh.
0: Tapi belum lihat langsung lihatnya di media sosial, Facebook, TikTok maupun Instagram itu kan biasa. Coba cari durian itu pasti ada durian merah.
3: Nah, selain tampilnya yang unik, durian merah juga memiliki rasa yang khas, manis, sedikit rasa gurih, serta tekstur yang lembut. Nah, warna merahnya menandakan tingginya likopen, yaitu antioksida dan terkenal baik dengan kesehatan jantung dan mencegah kerasukan sel. Wow.
0: Jadi dia tuh agak kemerahan, merah-merah, orange gitu ya, sebenarnya orange. Yang pasti manis, lembut, aroma juga memang tara terlalu menyengat dibanding durian biasa. Gitu. seperti rasanya yang lezat, sawah budaya. Jadi tampilannya juga unik sih, menjadi durian ini banyak diburu wisatawan.
1: Oh iya.
0: Lalu juga di Bogor, Jawa Barat.
2: Iya.
0: Ada durian apa? Nabil Matahari ya?
2: Iya, durian matahari. Nah, jadi durian matahari sendiri merupakan varietes unggulan ya dari Bogor. Untuk ciri rasanya itu manis dominan, tekstur halus dan lembut, dagingnya daging buah itu tebal berwarna kuning cerah. Nah, jenis ini cocok bagi orang yang menyukai durian dengan rasa manis tanpa terlalu banyak rasa pahit.
0: Oke. Lalu juga ada durian tembaga. Wow, ini tepatnya di Kampar Riau ya.
2: Di Kampar Riau.
0: Durian tembaga dikenal karena warna dagingnya yang kuning tua menyerupai tembaga. Untuk rasanya ini sangat manis, tekstur halus dan berlemak, daging tebal dengan biji kecil. Varietas ini termasuk salah satu durian premium asal Sumatera. Boleh coba nih ya. Lalu juga di Majalengka, Jawa Barat, durian Bokor namanya.
2: Wow.
0: Dari Ida, durian Bokor ini.
3: Durian Bokor itu merupakan jenis durian yang dari Majalengka dan biasanya berukuran sedang dengan kulit berwarna hijau kekuningan dengan duri-duri yang cukup tajam dan merata.
0: Benar sih.
3: Nah, jadi saat dibuka durian itu dagingnya, daging buahnya tampak kuning cerah dan menggoda. Buah durian ini mengandung vitamin B kompleks yang membantu metabolisme energi. Selain itu terdapat lemak sehat dilihat dari teksturnya yang creamy dan rasa manis agak pahit. Nah, ternyata jadi, banyak ya yang agak pahit-pahit sedikit.
0: Iya, pahit manisnya ya terpadu. Jadi durian ini memang cocok bagi pecinta aroma durian yang khas dan intens gitu ya. Lalu di Kalimantan punya durian Lai ya, Nabil.
2: Nah, jadi durian Lai itu masih salah satu kerabat dengan durian, tetapi memiliki ciri khas tersendiri. Untuk citra rasanya itu yang pertama-tama adalah manis lembut, tidak terlalu pahit, aroma lebih ringan dibandingkan dengan durian biasa. Daging berwarna orange cerah. Nah, karena aromanya tidak terlalu tajam, durian Lai sering disukai oleh orang yang baru mulai mencoba durian.
0: Wow, jadi yang baru pemula atau baru latihan makan durian, boleh coba durian Lai dari Kalimantan.
2: Iya.
0: Baik, sahabat budaya, itu dia ya beberapa jenis durian di Indonesia dengan khas rasanya. Ngoni suka yang mana nih sahabat budaya? Apakah durian bawor, durian apa tadi?
1: Matahari.
0: Betul.
1: Matahari,
0: durian petruk.
1: Durian merah.
0: Durian merah, durian
3: montong.
0: Durian tembaga. Durian
1: Lai.
0: Bokor Lai. Banyak loh ya ternyata sahabat budaya. Baiklah, kalau Ngoni yang ingin berbagi cerita maupun informasi siang ini, boleh sahabat budaya, karena Tora masih punya durasi atau waktu sampai jam 3 sore. Tentunya untuk teleponnya sahabat bisa gabung ya di 312658.
2: Iya, untuk nomor teleponnya ada di 0821-9526-6695. Untuk WhatsAppnya ada di 0853-9853-3951.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.56. Terang sudah di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Terima kasih syukur dofu untuk ngoni yang so bagabung deng so

0: Oh, Badengar Sahabat Budaya. Setelah ini orang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Malang dan RRI Jakarta, menghadirkan tema Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan. Narasumber ada Ki Jliteng Suparman B selaku budayawan, lalu juga ada Edi Purwanto selaku budayawan, serta Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan, dipandu host dari RRI Malang Hima dan RRI Jakarta Nova Kalista. Sahabat Budaya bisa mengikuti atau mendengarkan melalui Pro Ampa ya 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital pada pukul 15 tentunya. Baik, saya Atoh Ramalan dan juga rekan saya Ida. Oke, dan juga
1: Nabil
0: serta Santi yang saya sempat ngobrol-ngobrol atau baca cerita ya di Masos yang pada edisi kali ini. Torang Batabea sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajau.

Papua, pemerintah kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur ke Pulau Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ambek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program perjalanan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayem Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuacanya tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh,
3: jadi
2: gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh.
2: Boleh lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: Kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Yeah. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat tuh mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa tuh, drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama juga dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel ya.
4: Sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya, sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik. Nah,
4: generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Saya ambil contoh saja sekarang wayang. Di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, okay, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, okay. Nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah. Itu kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang.
3: Iya.
4: Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit. Ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama, sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, okay, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, pakem yang sudah pakem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, okay, baik, jadi menyesuaikan zaman ya Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, okay, baik. Nah kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke ya. Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
3: Baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, okay, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, okay. Okay, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda itu lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya.
3: Okay.
4: Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya.
3: Iya. Yeah.
4: Barangkali sangat bagus,
3: okay,
4: buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam, gitu aja.
3: Oke, okay. Nah, berarti memang apa dari isi cerita gitu ya? Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira nggak ada masalah.
3: Nggak ada masalah ya?
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama
3: baik,
4: orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Ya. Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga pengen hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk
3: berjalan-jalan ini. Oke, baik. Berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik. Kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa,
3: baik,
4: ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari ya. Wayang saya punya juga, koleksi wayang itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya, Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya, ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak, bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil, di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
4: dulu
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Iya. Ya, saya lihat kok optimis ya, optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor teleponnya?
3: Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsAppnya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya. Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nusa. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya. Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof. Jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Sebenarnya tadi, karena kan media sosial itu sangat-sangat apa, cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara ya, kira gitu ya. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya, biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung kan gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima.
2: Telepon masih belum Pak, tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap, silakan.
2: Ya, baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya. Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nanti, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Pak Nova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Itu 0341 404 304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya
4: itu kan enggak nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
2: Prof Wani Hadi.
1: Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya menjaga budaya? Menjaga budaya multi etnis.
1: Menjaga budaya, suaranya terputus-putus gitu. Gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang.
4: Gitu. Habis itu, kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Bu Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita, kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event, tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua, dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
3: luar biasa itu. Saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun itu bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, nah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan
2: hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan
1: volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya. Baik, Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya Bu ya. Ini suaranya
1: volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian berarti setuju kali ditingkatkan. Betul Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih Pak di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Okay. Silakan.
3: Nah ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti baik, saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu, mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu kayak.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai bukan, oh itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan

0: nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba. Misalnya kita pernah lomba tari ngrimo, ya. Kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya, kita lomba lukis. Kegiatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
1: Oke, baik.
2: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
1: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
2: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Ponopa.
2: Selamat siang, Bang Lepan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih, Ponopa?
2: Profesor Wani Hadi.
3: Oh iya, selamat siang, Pak.
2: Iya.
3: Selamat siang, Mbak yang di Malang.
1: Iya, selamat siang.
3: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai Bataan.
2: Iya.
3: Jadi pertanyaan begini, Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan, Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu, maksudnya
2: sekarang tidak ada, gitu. Ada lagi gitu ya.
3: Iya gitu, Ponopa. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya, Prof. Oke, ya.
0: Baik. Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua, topeng Malangan. Ya, dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan. Ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
2: Oke. Okay.
0: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
2: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya, Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri? Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh, Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Terima kasih ya, Prof ya.
2: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
1: Siap, Pak. Salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
2: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok, Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat tadi-ada yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.

Habar kira pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara memperkuat pengawasan pangan melalui evaluasi program prioritas nasional keamanan pangan Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan berlangsung bersama Lokapom Pulau Morotai di kantor Bupati Halmahera Utara. Monitoring dan evaluasi dibuka Asisten Administrasi Umum Seda Wenas Rompis mewakili pemerintah daerah. Hadir pula Kepala Bapeda, perwakilan perangkat daerah serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Kepala Lokapom Pulau Morotai Iskandar Julkarnain menjelaskan program berfokus meningkatkan keamanan pangan di desa, sekolah, dan pasar. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi syarat utama menjaga keberlanjutan pengawasan pangan di daerah. Demikian Habar Kiraha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu, sampai torang baku dapat kembali di Habar Kiraha pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: 95,1 FM Rombat Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum, selamat sore, subah jam sahabat budaya. Paku dapat lagi dalam program Torang Bedangdu, Dangdu Torang Punya, di edisi siar hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Dan tentunya nguni bersama saya Atoh Ramalan,
1: saya Ida,
2: saya Santi,
3: dan saya Nabil.
0: Oke, rame sore hari ini.
3: Yeah.
0: Oke. Torang ada berapa orang?
1: Torang ada banyak.
0: Yang masih untuk sore hari ini tuh ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6
1: 7.
0: Ini masih muat nih torang ke studio yang semungil ini. Tapi alhamdulillah masih cukup gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Soalnya di sini semua kan langsing-langsing semua ya.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti untuk sore hari ini Batam Manguni, saya, terus Ida, Santi, dan juga Nabil ya. Untuk sahabat budaya yang mau gabung request lagu, boleh torang bisa mengundang dorang ya untuk gabung melalui telepon. Barangkali Nabil bantu baca DP telepon di WhatsApp di mana?
3: Iya, untuk nomor teleponnya ada di 0821 9526 6695. Untuk WhatsAppnya ada di 0853 9853 3951.
0: Ya benar sekali. Jadi buat Ngoni yang mau request lagu, yang mau salam-salam boleh, yang mau joget-joget boleh, gak apa Ida ya?
1: Boleh sekali.
0: Boleh sekali wis. Kalau ini langsung pakai DP sekali lagi ya. Karena kalau dangdut ini kan banyak DP musik-musik yang bikin goyang-goyang, joget-joget. Kalaupun dia pelirik itu lirik galau, lagu-lagu ini ya tentang sakit hati, tapi
1: dia penada itu yang bikin tambah goyang kepala.
0: Itu yang bikin bergoyang-goyang. Kamu gimana Santi?
2: Betul
0: setuju, ya. Okay. Nah ini so ada yang gabung, barangkali Ngoni bisa menyapa yang gabung ini untuk penelpon pertama. Halo,
3: Torang Bedangdut dan Torang Punya.
0: Torang Bedangdut.
3: Oh iya, halo Torang Bedangdut.
4: Assalamualaikum,
0: Dandut
4: ke Torang Punya.
0: Betul sekali.
1: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa?
4: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
4: Tadi suara laki-laki, ini suara semua lain lagi.
1: Iya enggak, jadi kita di sini tuh lagi berempat. Sebenarnya kita bertujuh, tapi yang ikut siaran itu cuma kita berempat. Jadi Kak Ato, ada Nabil, ada Santi, sama saya Ida.
0: Rame nih orang.
4: Oh begitu.
1: Iya.
4: Bergantian. Alhamdulillah. Jadi oke, setelah begitu gue ke Ato, Ida dan lain-lain sebagainya yang ada situ dapat salam dari Pak Junaidi.
1: Oh iya, makasih Pak Junaidi.
4: Iya. Apa bisa request lagu?
1: Iya boleh tuh. Ayo mau request lagu apa tuh Pak Junaidi?
4: Kalau boleh kita mau request lagu Duka Dalam Cinta Maggie Jet.
1: Maggie Jet, iya, lagu yang dengan judul yang sangat fantastis.
4: Duka Dalam Cinta, Maggie Jet.
1: Duka Dalam Cinta. Salam Cinta.
5: Duka
1: Dalam Cinta. Oh, Duka Dalam Cinta,
4: Maggie Jet.
1: Iya, salam-salamnya. Salam-salamnya dong.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan tugas semua, dan harapan sehat bersama keluarga masing-masing.
1: Amin.
4: Ya, ada di rumah.
1: Iya.
4: Beta mungkin salam ke sama kuai padin juga di sana di Kepulauan Tidore, Bugiting, lalu Abdul juga harapan sehat serua, lalu ada Pak Haji Tumangga Tua, kita punya siapa lain yang ada di Kertanegara, Kalimantan Timur. Selamat sore, harapan sehat Ibu Farida dan Ibu Farida juga, Bu Nasrun juga di sana Sulawesi Tengah, Purnama Sari Andi di Batam, Andi Batam juga harapan sehat semua. Semua dapat salam dari Pak Dinadi. Itu dulu ada lagu.
5: Ada
1: lagunya ada.
4: Terima kasih banyak.
1: Iya,
4: semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Junaidi.
0: Di Ambon Manisi.
1: Muni
0: tiga pernah di Ambon kah belum?
3: Belum.
0: Belum kak. Pernah.
1: Iya. Tapi okay. Nanti Kak, insyaallah insya mau ke Banda Naira.
0: Banda Naira.
1: Pasti kan?
2: Iya.
0: Harus ke Banda Naira sebelum
1: mati.
0: Orang Makai yang bilang sebelum Motledo.
1: Motledo.
0: Baik sahabat budaya yang mau gabung lagi request lagu, salam-salam Santi atau Ida, boleh sebutkan lagi di HP nomornya.
2: Ada di nomor telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695. Dan ada juga kontak WA-nya 0853-9853-3951.
0: Ya itu dia ya sahabat budaya, buat Ngoni yang mau gabung langsung sudah ya. Oke, nah ini so ada yang langsung gabung nih. Barangkali torang sapa lagi ya.
3: Iya, halo torang badandut.
4: Halo, dan orang punya, bagaimana kabar bos?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Halo, orang Tidore ini, dong suara ini saya kenal orang Tidore.
3: Oh, yang, orang Tidore. Halo.
0: Orang Tidore yang banyak durian ini toh.
4: Kabar baik.
0: Ida minta durian satu pohon kok.
4: Kabar baik.
0: Muni ini selalu bilang tong buruk gara-gara Argentina kalah maksudnya.
4: Yang lain itu kabar baik, tapi kok atau itu kabar buruk?
0: Terada. Masih aman kok buce. Torang ini tara baper ya.
1: Oh kok buce, boleh dong duriannya kok buce.
0: Kebuce di Tidore.
4: Oh, ini dengan siapa ini?
1: Dengan Ida.
0: Ada lagi siapa?
2: Ada juga Santi. Santi. Duriannya.
1: Halo Kebuce. Jadi kita tuh lagi magang di RRI.
0: Di Pro 4.
1: Di Pro 4.
4: Oh ya.
0: Doakan semoga dorang sukses, dorang bestudi, dorang bestudi, dong cepat wisuda begitu.
1: Ya,
0: amin. Kobuce, mau request lagu apa nih Kobuce?
4: Lagu biasa sudah, lagu dari Yati Octavia.
0: Oke.
4: Okay. Lagu janji dari Yati Octavia.
0: Siap kok, janji, baik. Lanjut, janji, tapi lah janji apa nih? Janji terus di tempat.
4: Janji terus, janji bertemu mitra jasa.
0: Cik orang bilang janji yang lain kok batobo deng, Kobuce ini.
4: Makan durian juga tara datang. Kemari makan durian dulu baru kalau bertemu di
0: pelabuhan. Oke, jadi janji tuh yang penting kasih sediakan
1: durian. Tong datang nih.
0: Satu pohon boleh.
2: Sekarang juga tong gas.
0: Iya, Kobuce. Silakan salam-salam, silakan.
4: Salam pertama buat Kuato dan teman-teman. Ada berapa orang itu?
2: Ada
1: kita lagi bertujuh.
4: Oh, ada.
0: 7 orang dalam studio, 3 orangnya ada on air, Kobuce.
4: Iya. Oke, terus orang baru lewat-lewat tadi itu salam sama semua sudah di mana yang fans apa pendengar perantara itu salam sama semua dan salam spesial buat keluarga di Tobersa dan istri dan anak semoga sehat selalu. Oke, Kuato, terima kasih. Assalamualaikum, syukur rohdu.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kobuce di Rumba Libunga Tidore. Ngoni tiga pernah pi Tidore?
2: Pernah.
1: Kita kemarin. Baru pergi enggak?
0: Ngoni kalau bolong itu memang terlalu. Ya sudah kalau begitu torang terima lagi yang gabung lewat WhatsApp nih. Ngoni menyapa, ada siapa yang coba gabung lewat WhatsApp langsung saya begini karena torang pe audio di komputer sebelah lagi bermasalah jadi torang coba yang manual begini ya. Oke, okay, silakan disapa. Halo, Turang Bedangdut.
5: Dangdut Turang punya. Assalamualaikum Bang Ato.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Ibu Farida. Halo, Ibu Farida.
5: Bisa dengar?
0: Saya tara sendiri ini, Ibu Farida. Saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri. Tapi banyak
5: ya,
0: Pak
5: ya.
0: Banyak, Pak.
5: Iya. Assalamualaikum adik-adik yang cantik-cantik.
2: Waalaikumsalam Ibu yang juga cantik.
5: Ada cowoknya
0: ada. Namanya Nabil nih.
5: Oh Nabil, jadi berarti banding berapa ini cowoknya sama cewek, banding berapa ini?
0: Dua,
5: cewek
0: ada berapa?
3: Dua lima.
5: Hati-hati yang cowoknya, lima ceweknya itu jagoan itu.
0: Ini dikerumuni.
5: Keinget dulu ya, ada film lima cewek jagoan. Itu cantik-cantik orangnya, iya. Apa kata lagunya Intan saja ya, karena Ibu Verda mungkin penelpon keempat ya.
0: Iya, benar sekali Ibu Verda.
5: Iya. Bang Ato boleh bertanya ya, boleh?
0: Bertanya. Boleh.
5: Iya,
0: kalau tidak mau tidak mau sesat di jalan, boleh bertanya aja.
5: Bang Ato kan penyiar. Bu Farida itu kan sering gabung di Perempat Ternate, Pro 1 Ternate, bahkan keliling-keliling ya. Jadi kalau Ibu Farida gabung di RRI lain, Bu Farida sering ngomong di udara. Ya barusan turun dari RRI Ternate, tadi ada ini, ayo kawan-kawan, kita bisa gabung ke RRI Ternate atau ke Sanggo kemana saja. Ibu Farida sering begitu. Ya tadi barusan turun. Tapi baru-baru ini Bang Ato, Ibu Farida itu kayaknya ada yang ini, nggak boleh katanya itu bawa-bawa nama RRI lain ke tempat lain, katanya nanti penyiarnya tersinggung. Apa nggak boleh Bang Ato? Apa nggak boleh?
0: Selagi masih bisa mempromosikan, mempublis, tidak apa-apa kalau hal-hal baik gitu kan.
5: Iya,
0: misalkan,
5: Bu Farida kan sering ngajak teman ya.
0: Iya,
5: Bu Farida baru turun dari ini tadi sini. Itu kan RR ini kan bukan milik pribadi kita, seluruh Indonesia kan.
0: Tidak apa-apa.
5: Iya, syukur alhamdulillah banget tuh. Makanya Bu Farida tanya, apakah ada undang-undang? Kalau ada undang-undangnya boleh kita ngomong gitu, boleh. Iya, Bu Farida ada satu ini komplain sama Bu Farida, dikirimkan itu atensi panjang-panjang, nggak boleh kan bikin apa tersinggung penyiarnya.
0: Boleh. Yang penting
5: yang di studio ya.
0: Iya, yang penting ya. Ibu Farida, yang penting kita masih RRI gitu.
5: Itulah. Tadi juga Bu Farida tanyakan di Merauke. Jadi jangan kata bawa-bawa nama-nama RRI. Bu Farida sering nggak boleh terlambat ya Sanggau. Itu ada kayak ini ya, kayak apa. Makasih Bang Ato ya, adik-adik yang tercinta dan terkasih ya. Mungkin
0: bisa langsung
5: semua-semuanya ya. Iya, jika ada salah kata mohon dimaafkan ya. Kalau ada gitu-gitu Bang Ato, hubungi ke WA-nya Bu Farida. Tapi jangan dipublikasikan ke orang ya. Tuh Bu Farida. Makasih Bang Ato. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Farida di Palu, Santi, Ida, dan juga Nabil. Torang tahan dulu buat sahabat budaya yang mau gabung. Boleh ya setelah torang hadirkan beberapa lagu berikut ini. Duka Dalam Cinta dari Maggie Z kali ini bakal hadir ke ruang dengar sahabat budaya. Spesial buat Pak Junaidi di Ambon.

0: ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?
1: Ah,

0: maksudnya gini, masa orang mendaftar sekolah jadi peminta itu bisa tapi di sekolah saja.
1: Orang Badangdut.

0: Ya, saya terima lagi penelpon selanjutnya yang so gabung ya. Halo, Torang Bedangdut.
1: Halo, Dangdut adalah tipis, bukan?
0: Dangdut Torang punya, Mbak Sari.
1: Iya, Dangdut Torang punya.
0: Benar. Iya, maklum ya, nggak apa-apa. Baik, mau request lagu apa nih, Mbak Sari?
1: Ingin lagunya itu Anisa Rahma, Terpaku.
0: Anisa Rahman, apa judul lagunya?
1: Terpaku.
0: Oke.
1: Udah enggak?
0: Bisa diulangi?
1: Yang judulnya itu Terpaku.
0: Anisa Rahman terpaku gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ada lagunya. Silakan salam-salam buat siapa nih, Mbak Sari?
1: Ya, salam-salamnya buat Mas Galu, buatnya Bang Andi di Batam, buatnya Purnama juga, buat Bang Din, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mbak Sari di Kalimantan Selatan, sahabat budaya. Sekarang kakak Ida, kakak Nabil, dan kakak Santi so pulang karena dorang pe waktu sampai jam 4 lewat berapa? 20 ya? setengah lima ya. Jadi setengah lima dorang sepulang. Jadi sekarang saya so sendiri sama budaya, tak apa-apa. Yang pasti saya masih semangat ya untuk Batam Sapa Budaya di kesempatan sore hari ini. Siapa lagi yang mau gabung Sapa Budaya, karena torang so di penghujung program nih. Kurang lebih 7 menitan lagi torang pe durasi atau waktu saat ini. Jadi untuk ngoni yang masih gabung, boleh ya silakan gabung sekarang sebelum nanti torang akhiri program Torang Badangdut. Nah, ini ada yang so gabung, Bunda Indah di Akega Ale. Halo, Torang Badangdut.
2: Torang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar orang Kulaba?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, Bunda. Sehat-sehat terus ya, biar Torang baku dapat terus.
2: Amin.
0: Torang baku dapat terus di udara, begitu Bunda.
2: Di udara.
0: Siap, betul. Bunda mau request lagu apa nih?
2: Lagu Hujan Pengantin dong. Sabar. Hujan turun.
0: Hujan pengantin. Rintik-rintik hujan turun, basah-basah pengantin baru.
2: Asik.
0: Dua sejoli. Ampun, lagu ini juga.

0: terus ada Ko Yasin di Mangga Dua bersama Mama Ulfa harapan sehat, terus yang di Tidore sana ada Ko Ai, Ko Abdul, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Mas Santoso, Mas Biono juga, terus ada siapa lagi nih? Ada Abang Otis, terus ada Kota Akhir, ada Mak Fiat, ada Abang Atus, ada Kakak Oce di Siko, ada Ucok di Sabia juga, dan sama-sama sudah tanpa terkecuali kok.
1: Oke,
0: buat Kuato, syukur loci, syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, WhatsApp dari Mas Subiono di Jawa Timur, Tabea Koato, dangdut orang punya. Salam sehat untuk Koato dan teman-teman magang di RRI Pro Am Paternate. Kasih tahu mereka kalau Spanyol sudah juara dari Madiun Jawa Timur. Tanpa kasih tahu juga so tahu, eh. Kalau Spanyol juara pesta bola Piala Dunia 2026. Selamat deh ya untuk tim Spanyol. Baik sahabat budaya, torang sudah di penghujung program. Terima kasih syukur dofu-dofu yang sobat gabung maupun sobat dengar torang bedangdut untuk edisi siar hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Ya sahabat budaya, dua lagu yang bakal dieksekusi ya dari Anissa Rahma, Terpaku, menyusul lagu Hujan Pengganti dari Tuti Wibowo, spesialnya untuk Basari dan juga Bunda Indah. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Torang Badangdut untuk edisi kali ini. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat sore. Subajau.

0: proses pembentukan.
1: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
2: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kiraha atau Maluku Utara
1: ada
2: atau
1: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang sama.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue alam.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Zula, Pulau Taliabo, Yusran Pauah kembali menyuarakan aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD di Sovivi. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan disiplin aparatur sipil negara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Roni. Saudara, anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Sula, Pulau Taliabo, Yusran Pauah, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD di Sovivi. Selain meminta penambahan kuota bantuan bagi nelayan, ia juga mendesak pemerintah provinsi segera merealisasikan bantuan untuk ratusan korban banjir di desa Waisakai yang kini belum diterima. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Jawab langsung oleh Ibu Gubernur karena harus menggunakan surat resmi dari Bupati dan Bencana Alam Kabupaten, kemudian 156 KK, itu bisa terjawab.
2: Anggota DPRD Maluku Utara dari daerah pemilihan Kepulauan Sulah Pulau Taliabu, Yusran Pauah, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD di Sovivi Senin siang. Di hadapan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Yusran menyoroti kebutuhan masyarakat nelayan terhadap program bantuan sektor perikanan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Provinsi Maluku Utara. Menurut Yusran, nelayan telah memenuhi persyaratan administrasi termasuk proses verifikasi perbankan. Namun, kuota penerima bantuan dinilai masih terbatas sehingga banyak kelompok nelayan belum terakomodasi.
1: Bahkan mereka sudah menyiapkan data untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi namun belum ter-ACC. Mungkin ini ada kuota tambahan bagi mereka, kira-kira seperti itu.
2: Selain sektor perikanan, Yusran juga kembali mengingatkan pemerintah provinsi mengenai bantuan bagi warga terdampak banjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula telah memenuhi permintaan pemerintah provinsi dengan mengirimkan laporan resmi terkait bencana tersebut. Namun hingga kini, masyarakat yang terdampak belum menerima bantuan yang dijanjikan. Politisi Partai Hanura ini mengatakan, berdasarkan jawaban Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda sebelumnya, bantuan akan direalisasikan setelah surat resmi dari pemerintah kabupaten diterima.
1: Oleh karena itu, hari ini jawaban saya di sini, ini dari surat resmi dari Ibu Bupati, dan ini dijawab langsung oleh Ibu Gubernur karena harus menggunakan surat resmi dari Bupati dan Bencana Alam Kabupaten, kemudian 156 KK, itu bisa terjawab.
2: Yusran berharap pemerintah Provinsi Maluku Utara segera menindaklanjuti komitmen tersebut. Ia menegaskan, sebanyak 156 kepala keluarga di Desa Waisakai masih menunggu bantuan pasca bencana. Legislator asal Kepulauan Sula itu juga meminta Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengawal proses pencairan bantuan melalui Belanja Tidak Terduga atau BTT Provinsi Maluku Utara agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan disiplin aparatur sipil negara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski begitu, selama Juli inisiasi diberikan relaksasi karena pertepatan dengan euforia Piala Dunia. Berikut laporan reporter Turakia Samsudin.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan penerapan disiplin aparatur sipil negara tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, selama bulan Juli ini, pemerintah memberikan relaksasi karena bertepatan dengan euforia Piala Dunia. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku sementara selama bulan Juli. Setelah masa relaksasi berakhir, pemerintah kembali melakukan evaluasi disiplin secara menyeluruh. Bupati menegaskan relaksasi tidak menghapus kewajiban ASN menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pimpinan OPD diminta tetap mengawasi kehadiran dan kinerja pegawai di lingkungan kerjanya.
4: Memang untuk satu bulan ini, karena ini secara euforia, piala dunia secara mendunia, sehingga tentu kita belum bisa untuk melihat itu sebagai patokan. Tapi pasca ini, barulah kita akan menegakkan lebih lanjut. Kan ini fenomena mendunia itu, 4 tahun sekali, itu juga kita harus juga ada relaksasi sedikit di situ.
3: Pemerintah juga memastikan ASN yang sengaja mengabaikan tugas atau melanggar ketentuan tetap dikenai sanksi. Relaksasi hanya diberikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap fenomena Piala Dunia. Menurut Bupati, Piala Dunia juga membawa dampak positif bagi tumbuh minat masyarakat terhadap olahraga. Momentum tersebut diharapkan mendorong pembinaan olahraga daerah semakin berkembang.
4: Sebetulnya itu juga lebih ke potensi-potensi peningkatan pembinaan olahraga juga kan kita harus dukung, kita harus support. Nah, jadi konsekuensi untuk peningkatan disiplin ini sebuah keharusan. Tapi setelah ini baru kita lah kemudian lihat dari aspek administrasinya. Seperti apa nanti kemudian kita mengambil langkah-langkah teknis.
3: Setelah Juli berakhir, pemerintah akan mengevaluasi tingkat kedisiplinan ASN berdasarkan administrasi dan pelaksanaan tugas. Hasil evaluasi menjadi dasar penentuan langkah pembinaan maupun tindakan lanjutan. Bupati berharap seluruh aparatur tetap menjaga profesionalisme selama masa relaksasi berlangsung. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara disiplin ASN tetap menjadi komitmen pemerintah daerah. Dari Mabah, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, Dinas Kesehatan Kota Ternate menindaklanjuti pengaduan pendengar RI dalam program Halo RRI. Aduan tersebut pelayanan kesehatan di klinik yang menempati bekas gedung Puskesmas Gembesi itu mendapat perhatian warga. Menanggapi laporan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Ternate Nuryanti Amra menjelaskan bahwa bangunan bekas Puskesmas Gembesi saat ini digunakan untuk salah satu klinik swasta. Namun pelayanan di fasilitas tersebut belum aktif karena masih terdapat kendala dalam pengelolaannya. Karena merupakan fasilitas kesehatan milik swasta, pengoperasian klinik berada di bawah kewenangan pengelola. Masyarakat membutuhkan layanan kesehatan sementara waktu dihimbau memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat. Bagi warga Kelurahan Gembesi, pelayanan dapat diakses di Puskesmas Gembesi yang kini berlokasi di Kelurahan Sasa maupun puskesmas lain di sekitarnya. Pelayanan puskesmas berlangsung sesuai dengan jam operasional yakni pukul 8.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Timur. Sementara itu bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada sore hingga malam hari, tersedia sejumlah klinik di kawasan Bastion dan Kalumata yang memiliki dokter praktik. Dinas Kesehatan berharap masyarakat tetap menjaga kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia sesuai kebutuhan. Masyarakat juga dihimbau segera menghubungi ataupun mendatangi fasilitas kesehatan terdekat apabila memerlukan pelayanan medis. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pasca daripada bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Kepastian itu disampaikan setelah Komisi 3 DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memastikan progres usulan bantuan pembangunan bagi masyarakat terdampak banjir. Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan pihaknya terus mengawal kinerja organisasi perangkat daerah dalam mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi. Menurutnya, Desa Wasaka dipastikan akan memperoleh 3 bentuk bantuan, yakni pembangunan bronjong untuk pengendalian banjir, bantuan pembangunan 16 unit rumah yang mengalami rusak berat, serta penyediaan sarana air bersih. Ia menambahkan BPBD Kepulauan Sula pekan depan akan berkunjung ke provinsi untuk mempercepat realisasi bantuan tersebut. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk mengusulkan bantuan pembangunan rumah yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah provinsi. Untuk itu, saat ini Dinas Perkim sudah menyiapkan proposal yang nantinya dalam waktu dekat dibawa ke kementerian. Politisi PKS itu berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sehingga bantuan yang diusulkan segera direalisasikan dan masyarakat terdampak banjir di Desa Wasakai bisa menikmati hunian yang layak serta infrastruktur penunjang yang memadai. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Dewi. Akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Selamat sore Dewi.
6: Sore.
0: Laporan Anda silakan.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perkirawat cuaca Stasiun Tubuh Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Rabu 22 Juli 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin masih bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk kondisi cuaca esok, diperkirakan secara umum pada pagi hari cerah berawan hingga berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan di wilayah Halmahera Tengah dan Pulau Taliabu. Untuk siang sore hari potensinya cerah hingga cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan di wilayah Taliabu. Untuk malam dan dini hari potensinya cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan pada Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk peringatan dini ada waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Dewi, selamat bertugas kembali untuk Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upar, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Masih menemani ruang dengar Anda di edisi pada sore hari ini hingga malam nanti. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, siap menemani ruang beraktivitas sahabat budaya semua dengan pilihan lagu-lagu, informasi pilihan tentunya sampai menjelang pukul 12 nanti. Sembari sahabat budaya di sore hari ini menemani perjalanan pulang kantor Anda, torang akan nantikan kumandang azan sholat maghrib yang hadir di pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Sembari menanti sahabat budaya waktu kumandang azan sholat maghrib, berikut torang ajak sahabat budaya untuk sama-sama torang ikuti terlebih dahulu untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh Haji Nanang Qosim ZA.

كلا.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.11 waktu Indonesia Timur. Termasih hadir bermandi Rodinger Anda di edisi malam hari ini. Dari edisi malam hari ini sahabat budaya di pukul 19.11 waktu Indonesia Timur, termasih hadirkan pilihan lagu-lagu menarik untuk menemani ruang badengar sahabat budaya semua. Baru saja sahabat budaya ikuti Maluku Kiraha Negeri Yang Indah dari Johan. Hadir menemani Rodinger Anda di Sekapur Sirih malam hari ini. Ragam lagu pilihan, ada informasi-informasi juga yang masih akan torang hadirkan. Jadi untuk sahabat budaya jangan dulu ganti frekuensi. Tetap bersama dengan torang di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.58 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

melanjutkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Selamat malam sahabat budaya, let call di malam hari ini dari Gamam Gaya Malam-Malam edisi Rabu Malam. Sahabat budaya, seperti biasa kalau suara Rabu Malam, Torong pasti akan bercerita soal film dan musik. Spesial malam hari ini ada Fajar Petamang dua orang, silakan perkenalkan Woni dua penama sudah, silakan.
1: Halo, ada aku Santi. Santi.
2: Halo, malam ini ada aku Ella yang datang tiba-tiba ke sini mau ngobrol juga soal film sama musik.
0: Oke, ada Santi dan Ella yang bakal ngobrol. Tapi kelihatannya malam ini kita ngobrol film aja kali ya, karena
3: menarik.
0: Tadi kita udah briefing soal film.
2: Okay. Iya.
0: Betul. Karena kebetulan kita bertiga itu suka sama film. Sahabat Durya juga pastinya pernah atau at least ada film yang disukai waktu ditonton. Nah, kebetulan sekarang tuh di Indonesia lagi musimnya banyak film horor. Betul. Nah, film horor tuh banyak, dan salah satu film horor yang tadi sempat si Ella bilang juga filmnya katanya bagus, tapi banyak yang bilang tergantung juga nyaman ya, tergantung, dan enggak nyaman.
2: Iya, nyaman apa enggak nyamannya.
0: Filmnya tadi apa judulnya? Lupa.
2: Alas Ruben. Sebenarnya ya film itu tuh baru, dan sebenarnya filmnya tuh bagus, okay. Tapi ada beberapa scene yang mungkin membuat saya tidak nyaman sebagai orang yang tidak suka melihat darah.
0: Oke, okay, yang agak gori-gori loh, agak tidak nyaman ya.
2: Iya, benar agak bikin gimana gitu.
0: Oke. Kalau kamu Santi, katanya kamu suka banget yang horor-horor, yang serem-serem.
3: Enggak, aku enggak suka horor, aku suka psikopat.
0: Oh, beda ya kebalikannya.
3: Iya, kebalikannya sama kayak Ella.
0: Berarti kalau Ella enggak suka yang gori.
3: Iya,
0: enggak suka. Tapi kalau Santi suka yang agak-agak gori-gori.
3: Benar.
0: Kalau kamu Santi, film horor yang kamu terakhir nonton atau yang kamu suka deh?
3: Terakhir nonton tuh ini apa nih?
0: Apa tuh?
3: Lampor. Kakak tahu Lampor enggak?
0: Lampor.
3: Yang apa keranda itu? Terbang itu loh, Kak.
0: Okay.
3: Iya.
0: Okay.
3: Itu aku terakhir nonton pas aku SMP.
0: SMP.
3: Iya, dan
0: SMP.
3: Itu aku dipaksa, Kak.
0: Oh, dipaksa.
3: Jadi laptop dibuka, aku didudukin, terus mataku diginiin. Disuruh lihat,
0: diplototin.
3: Harus nonton.
0: Harus nonton.
2: Tapi ya sebenarnya filmnya enggak serem sih. Maksudnya untuk aku pribadi ya, filmnya enggak serem.
0: Okay.
2: Film setan yang masuk kriteria serem aku tuh ketika filmnya ditonton dan selesai ditonton tuh masih kebayang.
0: Gitu. Iya juga
2: itu
0: sih,
2: masuk kriteria
0: betul.
2: Serem.
0: Kalau filmnya sih bukan gori, bukan horor sih, tapi kalau film yang Kakak nonton ada jump scare-nya tapi nyaman banget dan cukup nyaman ditonton. Seri ini The Last of Us. Itu ceritanya kalau biasanya zombie itu kan dari penyakit gitu kan. Zombie-zombie itu dari penyakit atau mungkin dari mutasi virus.
3: Bener.
0: Gitu kan. Nah, ini ceritanya si mutasi zombinya tuh hadir dari jamur, dari fungi.
3: Dari jamur. Kayak Kingdom dong.
2: Iya, kalau Kingdom tuh dia dari
3: tumbuhan.
0: Iya, kurang lebih konsepnya. Tapi katanya kalau Kingdom sama Last of Us tuh duluan The Last of Us sih kalau enggak salah. Soalnya cuma beda premis. Kalau Last of Us kan eranya agak modern. Kalau Kingdom tuh kan
3: Era Joseon.
0: Betul. Nah, yang bikin Kakak suka tuh konsepnya tuh detail. Jadi kenapa kok orang bisa terinfeksi, terus gimana orang-orang survive di periode itu. Itu ceritanya jadi enak gitu, dan jadi nyaman buat dikulik, dan itu juga ada gamenya. Sebagai yang suka main game, jadi ya udah nyaman gitu waktu nonton, cukup menikmati. Nah, tadi Santi udah bahas tentang Kingdom. Kamu adalah salah satu orang yang rekomendasiin Kakak soal Kingdom.
3: Iya.
0: Nah,
3: Kingdom harus nonton.
0: Coba deh kamu jelasin dikit, Kingdom tuh ceritanya kayak gimana sih?
3: Oke, jadi Kingdom tuh gini, Kak. Di suatu kerajaan itu ya, Hanyang nama kerajaannya itu.
0: Apa tadi, boleh diulang?
3: Hanyang. Iya.
0: Okay.
3: Jadi rajanya ini sebenarnya tuh udah sakit dan udah mau mati sebenarnya.
0: Okay,
3: cuman mereka tuh masalahnya banyak banget, Kak. Dari internal, eksternal, pokoknya banyak banget. Terus akhirnya para perdana menteri ini yang emang orangnya serakah gitu kan. Dia tuh kayak enggak mau si putra mahkota ini naik menggantikan raja.
0: Okay.
3: Jadi mereka ini berusaha gimana supaya si selirnya ini hamil anaknya si raja ini, terus menjadi
0: punya keturunan gitu.
3: Iya, keturunan lain gitu. Akhirnya mereka tuh panggil tabib. Tabib ini katanya tuh bisa menghidupkan orang mati.
0: Okay,
3: gitu. Tapi mereka
0: sakti gitu ya.
3: Iya, tapi mereka tuh enggak tahu kalau ada konsekuensinya gitu. Konsekuensinya dia bakal jadi zombie gitu.
0: Oke, okay, berarti dari paparan si obatnya si tabib nih ya, bikin jadi ada si virus zombie itu.
3: Iya.
0: Virus sih.
3: Dan menariknya tuh, Kak, ya, dia tuh bakal bangun ketika cuacanya itu dingin. Dia tuh bakal bangun. Iya.
0: Okay.
3: Jadi kalau malam kalau dingin dia tuh bakal hidup Tapi kalau siang kalau panas, dia tuh bakal enggak berdaya kayak orang mati aja gitu.
0: Ah, bakal diem aja gitu.
3: Diem aja, diem.
0: Ah, oke. Okay.
3: Tapi dia tuh bisa hidup di siang hari kalau dingin. Kalau musim dingin, dia bakal hidup
0: kayak
3: gitu.
0: Winter gitu kan, musim-musim salju gitu ya. Oh, berarti kalau dia di ternate enggak hidup-hidup terus.
3: Enggak bakal.
0: Karena malamnya juga panas gitu kan.
3: Panas. Kecuali di perempat dingin sih.
0: Kalau perempat dingin ya. Iya, masih dingin sih, dingin. Nah, kalau Ella, kamu film mungkin horor, film zombie apa gitu yang paling kamu suka at least?
2: Tata tertinggi sekarang masih dipegang oleh Kingdom sih.
0: Kingdom ya?
2: Iya, Kingdom. Okay. Ya, nah, jadi sebenarnya aku tuh rekomendasi ke Santi film Kingdom itu.
0: Okay.
2: Nah, film Kingdom ini tuh sebenarnya tadi yang zombinya takut hidup ketika dingin itu adalah plot twist sebenarnya. Jadi si Santi udah kasih tahu plot twistnya. Nah, bedanya sama The Last of Us. Kalau The Last of Us itu kan dari awal mereka kasih tahu ya,
0: betul,
2: ini jamurnya tuh seperti ini, mengakibatkan zombie dan lain sebagainya. Tapi di Kingdom itu mereka tuh udah kasih tahu. Jadi mereka tuh ada Kingdom 1, terus Kingdom 2 sama movie-nya. Nah, pada saat di movie-nya ini baru terjawab ini
0: apa yang
2: dari
0: terjadi gitu.
2: Awal mula dari virus itu tuh apa gitu. Okay. Dari tumbuhan apa dan kenapa dia bisa sampai di kerajaan, dan itu tuh menjadi salah satu plot twist yang paling epic gitu menurutku.
0: Okay.
2: Jadi itu harus ditonton banget sih Kingdom.
0: Iya sih, banyak sih yang rekomendasi, bahkan itu juga udah masuk sih di listnya aku buat nonton. Kalau yang agak unik yang menurut aku menarik konsepnya tuh Exhuma.
3: Oh, Exhuma. Dukun-dukun itu ya kan?
0: Iya.
3: Pakai pisau gitu kan.
0: Itu kelihatannya ngebawa folklore gitu kan. Kayak kepercayaan masyarakat yang cukup mistik-mistik gitu kan. Tapi di bawahnya tuh di konsep yang modern banget. Dan apa ya, faktor budaya-budaya pengusiran-pengusiran rohnya tuh ditampilin dengan estetik banget sih.
2: Secara epic gitu ya.
0: Secara epic. Jadi kayak kita tertarik gitu. Kayak kakak ngebayangin misalnya kayak kalau di Indonesia gitu kan, folklornya kita diangkat tapi gayanya estetik, kelihatannya bakal jadi salah satu hal yang unik juga sih buat
3: nonton.
0: Kita udah lihat kan banyak yang kayak mau nyoba buat ngangkat yang sama gitu kan, tapi mungkin eksekusinya agak beda dikit gitu kan sama Exhuma. Jadi kayak penasaran nih sih kalau diangkat, atau kalau enggak yang dari Thailand tuh apa judulnya, lupa tuh.
2: Dari Thailand itu yang dokumenter gitu.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya, yang kayak dokumenter tuh apa
2: itu
0: gitu.
2: Itu juga epic sih.
0: Itu juga kan ngebawa kayak kebiasaan pengusiran-pengusiran roh yang mistik-mistik gitu.
2: Benar. Itu salah satu film yang bikin aku kebayang terus sih.
0: Oke, dan itu yang bikin gak nyaman ya.
2: Iya, itu yang bikin gak nyaman. Tapi ini ada satu film Korea namanya Salmokji. Judul
0: Salmokji.
3: Itu juga
2: iya, itu horor. Jadi ceritanya tuh kayak hantu di satu danau gitu. Mereka tuh perusahaan kayak Google Earth. Jadi mereka tuh ini nyusurin jalan buat ngefotoin gitu jalannya.
0: Okay.
2: Biar orang-orang kalau lewat situ tuh enggak nyasar. Nah, sayangnya mereka waktu itu tuh ketemu sama hantu di danau itu, Salmokji. Nama hantunya. Terus ada beberapa plot twist juga, tapi menurut aku Salmokji itu bukan tipe film yang bikin aku takut. Jadi ketika selesai nonton ya udah selesai. Gak bikin kebayang gitu loh.
0: Gak bawa sampai tidur ya.
2: Gak bikin kebayang.
0: Kalau
2: gitu
0: katanya Santi, boleh nonton tapi yang penting jangan bawa pas mau tonton.
2: Yang ini nih tak bawa nih ya kan.
3: Gak mau nonton.
0: Gak mau nonton ya. Nah, sahabat Duria terus masih akan baca cerita di Gamam. Terus masih akan ngobrol-ngobrol soal film. Jadi buat sahabat Duria jangan dulu berganti frekuensi. Tetap sama-sama dengan Torang dulu. Ada lagu spesial dari sahabat budaya juga, dari Syam Anwar Mase dengan Nuna Kalumpang.

Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: justru akan merasa bersyukur.
1: Sio Romtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Dan sahabat Ria masih menemani Ruan dengan Anda di edisi malam hari ini. Terus masih baca cerita juga soal film. Walaupun tadi lebih banyak baca cerita horor sih, lebih dari tadi tuh kayak baca cerita tentang horor. Karena kebetulan Tompe, Tamang Santi ini dia sangat suka tentang horor-hororan. Dia sangat suka dengan semua yang berbau horor-horor gitu. Kau bagaimana Santi?
1: Gak setuju. Gak sepakat, gak setuju.
2: Setuju, bukannya kan yang sering kasih rekomendasi film horor.
0: Betul, kayak Kingdom tuh termasuk horor lah sebenarnya.
1: Iya, dia horor sih sebenarnya. Cuman gimana ya, bukan horor setan gitu loh. Okay.
0: Tapi zombie tuh kategorinya apa? Monster, setan, atau apa sih?
1: Monster gak sih kak?
0: Monster ya?
2: Gak tau, zombie kategori sendiri kayaknya. Zombie.
1: Yes. Zombie, kemul.
0: Dia kayak kalau kemarin fans Argentina bilang Messi tuh kategorinya sendiri gitu kan.
2: Oh gitu, famos. Oh sindir-sindir nih. Bahaya ini.
0: Apakah ada yang Argentina di sini?
1: Oh, enggak, kebetulan enggak ada. Kebetulan enggak ada.
0: Yang Argentina enggak datang ya.
1: Iya. Oh,
2: ya, yang Argentina ntar datang.
0: Nah, tapi sahabat Bre, kalau misalnya torang ditanya soal film, pasti at least ada satu film yang torang selalu suka dan tompengnya nonton berulang-ulang kali dan tara bosan. Nah, kalau kalian berdua, mau Ella, mau Santi, ada tersih film yang ini dua nonton dan ih, tara apa nonton ulang bentar pasalah.
2: Sebenarnya ada satu film ini dapat rekomendasi dari temen.
0: Teman.
2: Itu lagunya tuh lagunya, sorry. Maksudnya filmnya judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya, itu film yang menurutku salah satu film yang dia sebenarnya kalau kita enggak nonton secara fokus ya, kita enggak akan ngerti alur filmnya tuh seperti apa
0: karena lambat.
2: Iya, filmnya tuh lambat, sangat lambat sekali dan dia tuh ada alur tarik ulur.
0: Betul,
2: jadi
0: campuran.
2: Iya,
0: ya.
2: Jadi tapi kalau teman-teman yang mungkin suka film dengan nuansa yang dewasa, tenang, itu pasti akan suka film itu.
0: Apalagi cintanya bukan cinta remaja ya.
2: Iya, cintanya bukan cinta remaja.
0: Cinta 40-an.
2: Iya, benar-benar.
0: Bagus filmnya. Kakak juga udah pernah nonton, bagus filmnya. Kalau kamu, Santi?
1: Kalau aku The Witch. Judulnya The Witch.
0: The Witch. Film mana? Korea.
1: Itu movie, iya, Korea.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya ada satu The Witch 1 sama The Witch 2. Yang tapi aku tuh kayak suka aja dua film ini. Aku udah nonton 7 kali The Witch 1.
0: 7 kali.
1: 7 kali. Dan aku suka banget kayak gimana ya? Alurnya tuh cepet kak. Cepet, terus dia tuh kayak punya kekuatan gitu loh, SCFI. Kategorinya gitu loh. Iya, sci-fi. Jadi bagus sih. Jadi aku sering banget ngerekomendasiin film itu ke orang-orang dan itu salah satu film yang membuat aku kayak walaupun aku nonton berkali-kali aku tetap suka gitu.
0: Ah, oke okay, oke. Okay. Itu genrenya sci-fi Korea.
1: Iya. Yeah.
0: Movie-nya tadi ada berapa?
1: Ada yang satu, jadi The Witch 1 sama The Witch 2. The Witch 1 ini menceritakan tentang kakaknya. Jadi mereka itu kayak jadi bahan eksperimen gitu loh, Kak. Otaknya itu dibedah kayak gitu-gitu. Terus akhirnya mereka tuh punya kekuatan gitu.
0: Ah, oke okay, oke. Okay.
1: Jadi kalau kakaknya ini tuh dia kuat tapi emosinya dia tuh juga kayak dia tuh otaknya main gitu. Tapi kalau adiknya tuh dia kuat banget. Gitu. Tapi kalau kata orang-orang konspirasinya sebenarnya lebih kuat kakaknya gitu. Okay. Cuman emang belum dikeluarin aja kekuatannya secara besar gitu sih, Kak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kalau aku sih mungkin ini film yang aku bisa nonton berulang kali Lord of the Ring sih karena emang suka fantasi kan, fantasi kerajaan-kerajaan, jadi suka banget sama Lord of the Ring itu setiap tahun at least sekali deh. Setahun sekali karena filmnya kan ada 3. Satu filmnya tuh durasinya 3 jam.
1: Lama ya?
0: Lama. Jadi kalau total ya kurang lebih sekitar berapa ya?
1: 9 jam.
0: 10 jam lah. Jadi setahun tuh at least sekali atau dua kali lah nonton Lord of the Rings karena emang suka alur ceritanya, terus dialognya juga unik, menarik. Jadi kayak udah karena suka fantasi juga kan. Nah, sama kayak Ella tadi juga suka fantasi.
2: Suka fantasi. Filmnya tentang apa sih kira-kira?
0: Lord of the Rings itu tentang sebenarnya kalau mau narik sejarahnya panjang karena itu sebenarnya itu kan diambil dari buku kan. Nah, itu seri terakhir bukunya sebenarnya.
2: Okay.
0: Film 3 film itu adalah seri terakhir dari 3 buku terakhir si penulisnya. Jadi kalau mau pelajari cerita tentang apa harus tahu buku-buku sebelumnya. Tapi gampangnya adalah ada banyak bangsa-bangsa, ras-ras, ada ras peri, ras kurcaci yang sedang dirundung oleh kekuatan jahat. Dan yang bisa menyelamatkan ras-ras ini adalah satu ras yang namanya Hobbit.
2: Hobbit,
0: manusia kecil, tingginya nggak sampai 120 cm. Tapi iya dan lucu.
2: Lucu.
0: Tapi justru di makhluk yang lucu ini itu harus melawan kejahatan yang sangat sangat ditakuti oleh satu dunianya dan dia harus bisa untuk mengemban peran mendamaikan satu dunianya.
2: Oh, wow.
0: Jadi tugas yang besar untuk sosok yang kecil. Itu premis yang paling tepat untuk ngegambarin Lord of the Rings sih. Dan lucu aja soundtracknya sih, soundtracknya juara. Dan untuk filmnya dibuat tahun 2001 bagus banget.
1: Filmnya udah lama banget.
0: Lama banget
1: 2001. Dan, aku belum lahir.
0: Kelihatannya kalau ngomongin baru lahir agak tersinggung dikit. Ya. Tapi ya udahlah.
1: Beda zaman.
0: Dan film itu tuh jadi film pemenang Oscar terbanyak.
1: Oh iya.
0: Satu film tapi pemenang 12 kategori Oscar.
1: Gokil banget 12.
0: Iya, dan banyak yang bilang it's one of the best movie ever. Tapi ya banyak lah perdebatan. Tapi itu adalah satu film yang bakal kakak tonton ulang-ulang setiap tahun. And I love it. Nah, memang kalau ngomongin film banyak, panjang. Yeah,
1: panjang banget, ya. Sampai pagi nih kak.
0: Sampai pagi bisa, tapi waktu kita gak sampai pagi. Waktu kita akan 5 menit lagi. Nah, sebelum kita pamit, ada gak sih yang pengen kalian bilang ke sahabat budaya atau mungkin pendengar kita?
1: Ada gak? Oh, mungkin rekomendasi film aja sih. Silahkan. Kayak sahabat budaya tuh harus banget nonton Kingdom.
0: Kingdom.
1: Iya, jadi urutan nontonnya tuh Kingdom 1, kemudian lanjut ke Kingdom 2, kemudian movie-nya.
0: Oke.
1: Okay. Harus banget nonton.
0: Harus banget nonton. Kalau ada enggak?
2: Kalau aku mungkin pesan singkat untuk hari ini, jangan lupa makan, jangan lupa tersenyum dan yang pastinya jangan lupa aku Lela.
1: Kata aja sih. Asik aku Lela. Iya.
0: Kalau dari Fajar satunya sahabat budaya jangan lupa tidurnya jangan terlalu larut. Besok masih harus masuk kerja, masih harus balik kampus, masih harus magang.
1: Iya benar banget.
0: Nyinyir banget nih, karena nanti bakal ada yang nggak tidur malam kelihatannya.
2: Iya. Karena mendengar karena pengen nonton film horor.
0: Betul, betul. Karena dia pengen dengerin banyak film horor.
1: Iya benar. Fitnanya keji banget sih. Fitnah
0: banget. Tapi apa sih sahabatnya? Jangan lupa untuk istirahat malam. Okay. Ini udah mau jam 10. Yang mau gabung nanti di program Sagu boleh ya. Kita bakal mengudara saat lagi. Jadi untuk sahabatnya jangan ganti frekuensi. Ada
1: Santi di sini.
2: Ada Lela.
0: Ada Fajar yang bakal menemani sahabat budaya juga. Terima pamit dari Gama malam hari ini. Jangan kemana-mana. Bye bye sahabat budaya.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama? Kira-kira tentang sih.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Dan sahabat Durian Toro masih menemani Rondengar Anda di malam hari ini, masih dalam program Sagu menemani Rondengar sahabat Durian semua. Untuk yang malam hari ini mau bergabung, mau request, mau ikutan untuk minta lagu atau salam-salam, boleh. Yang mau bergabung boleh di line telepon 0921-3126-518 atau juga di 0821-9526-6695. Selamat malam Sagu, dengan siapa di mana? Oke, masih terputus. Selamat malam Sagu. Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa dan di mana nih? Suaranya kok agak-agak sedikit kecil ya?
3: Di Nasrun.
2: Oh, Bang Nasrun. Baik, Bang Nasrun di Sulteng. Bang Nasrun, kabarnya bagaimana malam hari ini, Bang Nasrun?
3: Iya, alhamdulillah, sama-sama kita, Bang. Baik-baik saja.
2: Siap, Bang Nasrun. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Bang Nasrun?
3: Lagunya Daerah Jambi.
2: Daerah Jambi, baik. Lagunya judulnya apa tuh, Bang Nasrun?
3: Iya, Gadis Talang.
2: Gadis Talang, baik. Penyanyinya siapa nih? Bisa iya. Siapa saja?
3: Nara Afriani.
2: Nara Afriani, baik. Salam-salam, silahkan, Bang Nasrun.
3: Pertama-tama, Bang Nasrun, juga saya selalu ya bersama keluarga rumah.
2: Amin.
3: Nanti ada tugas, malam saya selalu.
2: Amin.
3: Salam-salam semuanya. Apa yang sudah masuk ya, walaupun lewat SMS telepon, telepon, selamat malam, selamat istirahat, dan kembali ke rumah, semuanya langsung berkumpul dari Kompas Lalu. Terima kasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung malam hari ini. Baik sahabat Durian, tolong terima penelpon selanjutnya malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
4: Halo, selamat malam Sagu.
2: Baik, selamat malam Pak Juraidi di Ambon. Kabar bagaimana Pak Junaidi di Ambon sana?
4: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
2: Siap. Orang senang kalau dengar Pak Junaidi sehat. Baik Pak Junaidi. Saya Pak Junaidi malam hari ini mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
4: Ini betak suka berapa nih?
2: Ini Pak Junaidi hitungannya yang kedua Pak Junaidi, karena tahun juga baru buka belum lama.
4: Oh, pertama siapa?
2: Pertama tadi ada Bang Nasrun. Bang Nasrun.
4: Oh, Nasrun.
2: Iya.
4: Kita minta sayang kene Nurul.
2: Sayang apa, Bang Nasrun? Bang Pak Junaidi?
4: Sayang kane.
2: Sayang kane. Oke.
4: Nurul.
2: Oke, baik. Salam Pak Junaidi, silakan.
4: Salam untuk kedorong punya Bu Fajar. Selamat malam, harapan sehat, diberkati selalu ya.
2: Amin.
4: Subhanahu wa taala. Harap bersama keluarga dan operator juga di sana. Bung Nasrun, selamat malam, harapan sehat ya Bung Nasrun. Mudah-mudahan Bung Nasrun ada sementara sama menghadap kopi-kopi. Lalu kemudian Bu Farida juga di sana, selamat malam, harapan sehat. Bunda Els juga yang ada di Manado, selamat malam, harapan sehat selalu. Ada juga Purnama Sari, Andika di Batam, Andika di Batam, selamat malam semua. Ko Ama, Ko Aipedin, Bu Iping, Abdul juga yang ada di Tirol, selamat malam bersama keluarga. Ada siapa lagi, Pak Yasin Mangga Dua ya. Ada Siapa lagi
2: Pak Jeredi?
4: Mama Indah Kiyale. Ibu Indah juga di Teloko. Ibu Indah juga di Kulawa. Selamat malam, harapan sehat bersama keluarga masing-masing.
2: Amin.
4: Ada juga yang di Jawa Timur, siapa? Mas siapa itu? Selamat malam Pak Ihsan. Lalu ketemu Abdul Rahim di Kalimantan Timur. Selamat malam Bapak ya. Ono yang ada di Jalolo. Kita yang juga di Susupulu. Atus juga di Boal. Selamat malam Bapak ya. Lalu ada siapa lagi? Semua sudah.
2: Baik Pak Cireni.
4: Wali ya.
2: Siap Pak Cireni.
4: Itu dulu.
2: Baik.
4: Terima kasih banyak Bu Kanjaro.
2: Terima kasih Pak
4: Cireni. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sahabat Budaya, sembari menanti untuk yang mau menelpon, tolong putar dulu pilihan lagu berikut ini untuk Anda spesial tentunya di malam hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Dan sahabat budaya masih menemani Ruang Dengar Anda, masih di program Sagu Santai dengan lagu edisi malam hari ini. Sahabat budaya masih menemani Ruang Dengar Anda yang baik. Untuk yang mau bergabung boleh ya, masih di nomor telepon yang sama. Kalau ingin bergabung boleh ya tentunya sahabat budaya. Ini cuma satu kali telepon doang ya. Tiba-tiba udah hilang suara teleponnya. Yang mau telepon bisa di 0921-3126-518 atau juga di layang telepon torang di 0821-9526-6695. Baik sahabat budaya, Toro terima dulu penelpon selanjutnya malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
1: Sagu, santai dengan lagu, dengan orang Mekalisung, Bunda El.
0: Bunda El, kabarnya bagaimana Bunda El malam hari ini?
1: Kabar sehat, sejahtera selalu, bahagia.
0: Baik.
1: Jadi cuaca ini adem-adem, mendung-mendung, angin-angin
0: selesai. Baik, baik.
1: Angin, ya.
0: Siap. Iya, Bunda El malam hari ini gabung mau request lagu apa nih, Bunda El?
1: Bunda mau request lagu apa ini Fajar kan?
0: Iya betul, Bunda El.
1: Mau request lagu yang Bunda suka mau denger ini. Atau Masuk Ternate, bagaimana itu?
0: Masuk Pulau Ternate.
1: Iya, masuk Pulau Ternate.
0: Oh oke. Yang Gorontalo serta Pele Gunung Jauh di sana itu bukan?
1: Masuk Pulau Ternate.
0: Oke. Oke. Siap.
1: Lanjutnya pertama buat ganteng Fajar, selamat malam, salam sehat.
0: Amin.
1: Selamat Tuhan bersama keluarga. Salam sehat selalu, aman selalu kedua orang tua ya.
0: Amin.
1: Lanjut. Menyapa Dona Fika, Purnama Sari juga yang ada di Sulawesi Barat. Salam manis, salam sehat. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida yang ada di Palu. Semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon. Salam sehat, salam hormat, salam sehat. Juga ada Andi di Batam, di Namlea juga ada Mila bersama suami serta anak-anak, ada Nona Ipah, ada Najib, ada Bajir, semuanya salam sayang, ada Bung Ono, Bung Otis, Pak Din, Pak Ipin, Ko Ama, Ko Aik, Pak Yasin, Pak Tahir, juga ada semua sudah ingat waktu cuma antrian cuma satu jam, ingat yang antrian di bahkan nanti kan. Bung Fajar,
0: iya, lagu, iya.
1: Lagu aman. Bung Fajar,
0: iya.
1: Yang ganteng makasih. Selamat malam, santai lagu.
0: Baik, terima kasih Bunda El, selamat malam juga. Semoga nanti lagunya bisa jadi peneman untuk Bunda El istirahat malam hari ini. Baik, Tora terima penelpon selanjutnya lagi malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam, Sagu Santai Lagu. Assalamualaikum, Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, Bung Abdurrahim di Kutai, Kalimantan.
2: Iya.
0: Iya, Bung Abdurrahim kabarnya bagaimana? Sehat selalu di sana?
2: Iya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, senang selalu. Malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu Bugis.
0: Boleh. Judulnya apa?
2: Daung Cilampai.
0: Daung Cilampai, baik.
2: Penyanyinya Leonie Angel.
0: Leonie Angel, baik. Salam-salamnya silakan Bang Abdurrahim.
2: Ya, salam-salamnya kepada teman-teman pendengar dari Pempat Ternate. Antara lainnya ada Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Panasrun di Parigi Muton, Sulawesi Tengah. Kemudian Pak Yasin di Mangga Dua. Ngomong dari Akegale, Pak Juni di Jambon, Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alfaris di Batan. Berikutnya ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Ada Kuai di Puncak Jaya Wijaya Tidore. Putra kampus di Kampung Pisang Ternate, Mafia di Halmahera Barat Satem, Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Mm-hmm.
2: Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate,
0: mm-hmm.
2: dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Fajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim, lagu requestannya siap terang putarkan malam hari ini. Untuk sahabat Ria juga, terang hadirkan dulu dua lagu yang sudah di request malam hari ini. Tentunya masih di Sagu, santai dengan lagu.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, di pukul 22 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Dan saatnya buat Fajar harus pamit dulu dari Ngunipi Ruang Badengar. Sebelum Sahabat Budaya, tolong pamit-pamitan ya. Nanti ada lagu-lagu pilihan yang tolong masih akan hadirkan untuk Sahabat Budaya. Dan sebelum tolong pamit, tolong ingatkan Sahabat Budaya jangan lupa untuk beristirahat. Karena dengan tidur yang maksimal, kalian bisa dapatkan tenaga yang maksimal juga untuk berbagai kegiatan, berbagai macam problem, berbagai macam hal yang akan Ngunipi dapat di esok hari. Semangat selalu untuk Sahabat Budaya. Terima kasih selalu mendengarkan torang, khususnya yang sobat dengar di Sagu Santai dengan Lagu. Tadi yang sobat dengar Fajar, sobat dengar juga ada Santi dan Ella di program Gamam. Terima kasih banyak Sahabat Budaya juga yang sudah ikuti dari pukul 7 malam tadi. Fajar pamit dari ruang dengar Ngunipi semua. Nantikan di pukul 11 ada pilihan lagu-lagu spesial untuk menemani ruang beristirahat Sahabat Budaya semua. Tentunya di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, suara budaya Kieraha. Berikut terhadirkan Tabani Utuh yang spesial hadir untuk Sahabat Budaya malam hari ini.

0: Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan

kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah kita ikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah bersama rekan-rekan di program Masa 1 Jakarta, ada Isan Taroro, juga Andis, dan dengan tamu tadi ada Desjen. Kami kembali di program Masa 1 malam ini pendengar, sudah pukul 23 lebih 58 menit waktu Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui saluran 95,1 FM. Terima kasih, salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kieraha kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Kamis 23 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ini kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Pagi ini Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Rima Amurang di Kiraha Pagi akan bersama sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan ragam program siaran di Kiraha Pagi. Baik sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saya sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, torang dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar Z.A. Surah Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: A'udzubillah.

Sadaqallahul lazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

0: Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saat ini di ujung telepon orang sudah tersambung dengan narasumber wahikmah pagi kali ini, Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI. Dan hari ini topik yang orang bahas adalah pendidikan anak dalam Islam bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan mungkin penjelasan singkatnya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita ya tentu saja sesuai dengan Hari Anak Nasional. Ya. Bagaimana pendidikan anak ya dalam Islam? Ya, Allah SWT berfirman, ya, salah satu hadis Rasul SAW, ya, alimu auladakum fa innahum zamanun ghairu min zamanikum. Ajarilah anak-anakmu, karena mereka itu adalah generasimu. Artinya zaman mereka beda dengan zaman kita, ya. Ya, kalau 10 tahun atau 20 tahun ke depan kan pasti kita sendiri tidak tahu seperti apa, ya. Makanya apa yang ada di depan mata, ya, kejadian-kejadian, ya, atau musibah yang memang menimpa, apakah itu secara nasional maupun secara pribadi, ya, unit kita dalam satu organisasi, ya, atau kantor ataupun keluarga, ya, ini yang paling kecil, ya. Ini tentu saja menjadi satu pelajaran bagi kita semua, sehingga ada misalnya terjadi musibah dalam satu keluarga, maka itu adalah pelajaran untuk kita. Allah memberikan sinyal bahwa yang terjadi kepada orang lain itu bisa saja terjadi pada Anda sendiri, ya. Jadi jauh-jauh hari untuk kita bisa antisipasi. Tentu saja sebagai orang tua, terutama kita yang berorang yang beriman, ya, tentu saja mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, juga demikian oleh hadis Rasul SAW. Nah, supaya kita tidak jauh dari koridor agama yang telah digariskan, maka setiap saat anak itu kita harus dekat, ya. Mereka ketika kecil kita rawat, kita arahkan, dan ketika mereka sudah besar merupakan mitra kita, ya. Jangan anak itu dibuat telunjuk, ya, tapi anak itu adalah mitra, ya. Kadang-kadang kita kurang paham secara psikolognya bahwa anak itu harus wajib taat begitu orang terbaik, yeah. Pokoknya anak terboleh punya mau apa, harus dengar orang tua, ya. Memang kemauan kita orang tua itu baik, cuma kadang-kadang cara kita itu terlalu berlebihan atau bahkan diktator, ya. Itu yang terjadi. Kalau zaman kita 50 tahun lalu, ya, usia-usia kayak saya mungkin 50 atau 60 tahun lalu, itu ketika orang tua bicara apapun, itu kita orang sami'ina wa ata'na, artinya, yeah, dengar dan taat. Tapi kalau sekarang ini beda, bisa saja terjadi bukan sami'ina wa ata'na, tapi sami'ana wa asaina. Dengar, tapi di belakang itu dia robot lain. Jadi asaina artinya bahasa kasarnya melawang. Jadi di muka orang tua dia ikut, tapi di belakang itu dia bikin lain, dia punya mau sendiri. Nah, sebagai orang tua, ya, kenapa tadi saya katakan bahwa anak itu adalah mitra kita. Jika kita mengambil satu keputusan, kita ikut sertakan mereka, mendengarkan pendapat mereka, bukan cuma kita yang harus memaksakan, maka insya Allah anak itu sendiri merasa bahwa dia dihargai dalam keluarga, dan dia tidak butuh lagi dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin saja pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke hal negatif. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa di 0821-9526-6695. Ustazah, tadi dikatakan memang didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena memang kita hidup di zaman yang berbeda. Kalau dulu biasanya kita dididik dengan agak keras ya oleh orang tua kita. Nah sekarang kita harus menjadi orang tua yang bisa berbaur dengan anak. Ini sebenarnya terkadang itu muncul luka-luka ketika kita masih kecil, mungkin karena pernah salah dipukul dan lain sebagainya. Tapi saat ini itu tidak bisa kita lakukan. Ustazah, bagaimana kita bisa berdamai dengan hal itu?
1: Ya. Nah, sebagai orang tua ya, tentu saja kita merupakan panutan ya. Kita panutan, ya. Kita adalah sosok yang memang memberikan kesejukan, memberikan contoh teladan yang baik kepada anak. Jadi dengan apa yang kita bisa tunjukkan hal-hal positif itu, maka kadang-kadang kita ringan untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Mm-hmm. Ya. Ketika misalnya sholat ya, anak sekitar umur 3 tahun, 4 tahun itu kan dia mulai mengikuti misalnya apa yang dikerjakan oleh orang tua. Tanpa sengaja misalnya, tanpa kita sadari, ketika setiap waktu gitu maghrib atau isya ya, ketika azan dikumandangkan, kita dengan tinggalkan segala macam aktivitas kita, kita berwudu dan kita sholat ya. Kadang-kadang anak kecil itu kan dia mengikuti ya, dia mengikuti apa kita kerjakan, dia ikuti. Kalau hal-hal seperti terbiasa dalam kehidupan rumah tangga, maka kita tidak sulit untuk bisa mengarahkan, karena dia sudah lihat ya, dia sudah mengikuti ketika kita ruku, dia ruku, dia sujud, dan seterusnya ya. Walaupun itu kadang mengganggu, namun kita sebagai orang tua itu memang harus paham ya. Bagi mereka yang tidak pernah mengerjakan haji atau umroh, itu dia pasti lihat ya. Di sana itu Masya Allah, saking luar biasanya mereka itu taat ya. Jauh-jauh orang-orang misalnya dari Afrika datang, dari India datang, mereka itu apa, bawa anak-anak kecil di bawah. Ketika dia sholat itu anak digendong. Ya. Jadi gendong, jadi tangan sebelah dia menggendong, tangan sebelah dia takbir ya, tangan dari dada, tapi sebelahnya itu digendong anaknya. Ketika dia ruku ya dan sujud itu anaknya dilepas. Ketika dia bangun dari rukuk dan sujud, dia angkat lagi. Itu sudah luar biasa ya. Kadang-kadang, makanya kadang-kadang orang saya biasanya kalau bawa jemaah, sudah itu sah kata dari sembahyang. Dia sah, tidak mengganggu, tidak ada. Karena dia rukuk, dia sujud. Ketika dia taruh di pihak anak, ya. Bahkan kadang-kadang dia lepas anaknya sebegitu saja misalnya, anaknya menangis. Menangis seperti apa dibiarkan. Selesai salat baru diangkat anak itu. Seperti itu. Nah kalau hal-hal seperti itu kita sudah kerjakan, kita tunjukkan bahwa ini adalah suatu kewajiban dari Allah ya, yang diberikan, diwajibkan kepada hambanya sedemikian rupa sampai dalam keadaan yang seperti itu pun tetap dikerjakan. Maka ketika anak itu besar, dia akan tahu bahwa ini satu hal yang luar biasa. Nah, berarti ini tidak boleh ditinggalkan ya. Sehingga anak itu sendiri pun, kalau dia seorang anak laki-laki misalnya, ketika bapaknya ke masjid, dia pasti ikut. Oh ikut, Pak ikut. Minta dibelikan apa, songko, minta dibelikan sarung. Dan dia akan pergi. Dan itu kan luar biasa, senang kita lihat ketika cucu atau anak itu mau ikut bapaknya ke masjid. Ya. Dia pulang, dia salaman. Ya. Nah itu, kalau saya sendiri secara kehidupan pribadi ya, ketika misalnya seperti itu, saya siapkan hadiah ya. Ketika pulang tadi, nih 5.000 nih tadi orang sepi masjid ya, artinya nilainya sedikit ya, misalnya nilainya sedikit, tapi pengaruh pada anak itu luar biasa, bahwa sungguhnya upaya dia untuk berbuat baik itu ternyata masih bisa diberikan sesuatu hadiah untuk dia, bahwa itu ya, sehingga walaupun kecil misalnya, atau minimal kita kasih apa, permen atau apa gitu. Nih, makan ini permen yang enak ya, orang udah pulang sholat. Kita cium dia, kita peluk dia, kita gendong dia. Bahwa itu menunjukkan kasih sayang. Bahwa kita tuh senang bahwa anak ini dekat dengan Allah SWT. Saya demikian.
0: Iya, baik Ustazah. Ustazah, berbicara mengenai pendidikan anak, apakah anak itu sebaiknya dididik oleh orang tua di rumah ataukah mungkin dikirimkan ke pesantren? Lebih baik mana Ustazah?
1: Iya. Ya, itu tergantung sikon ya. Ya kadang anak itu ya, kita pengen anak itu mandiri misalnya, nah, kita ajak misalnya mau ke pesantren, tentu saja ya harus anak itu mau, jangan kita dipaksa kan. Jangan dipaksa, ini mau ke pesantren ini ya, pesantren ini mudah-mudahan di sepertinya jadi ustadz, bukan cuma jadi ustadz saja, jadi pengusaha, bisa jadi apa ya. Berapa banyak para ustadz jadi pengusaha ya, berapa banyak para asatidzah menjadi pengusaha ya, punya karir di bisnisnya lancar tapi ibadahnya, jadi dia seorang muslim yang saleh dan seorang muslim yang pebisnis ya. Kita harus memberikan bahwa sesungguhnya agama itu tidak melarang atau menghalangi seseorang itu untuk maju dalam bisnis misalnya. Ya. Saya kira untuk kita tinggal bagaimana cara orang tua itu memberikan pemahaman kepada anak bahwa dia mau sekolah, kalau dia mau pesantren oke saja, kalau kita punya kemampuan secara finansial maka itu lebih baik karena di sana itu mereka dididik disiplin setiap saat ya. Tapi kalau masih secara finansial kita punya kemampuan, maka cukuplah anak di rumah ya, di sekolah ya, dia masuk sampai mungkin kalau dia sudah dewasa, dia sudah selesai SMA, pengen mau kuliah ya, kita ikut bawa dia kuliah di mana dia punya mau ya, sesuai dengan kemampuan kita. Sekolah ini kan mahal, ada yang murah ya, kita mencari untuk yang negeri biar murah ya. Kalau yang swasta mungkin agak mahal ya. Nah ini, jadi orang tua itu kita siap ya, jauh-jauh hari ketika anak kita mulai SD ya, atau sudah SMP ya, kita harus mencoba untuk membuka tabungan ya, persediaan satu waktu anak ini akan keluar, dia akan masuk pesantren atau dia akan kuliah di luar. Ya minimal kita itu punya persiapan ya, sehingga karena Allah itu luar biasa, Allah itu apapun yang kita minta Allah akan berikan ya. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, "Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku dan aku akan berikan." Itu jaminan ya. Kalau kita mau minta kepada Allah, insya Allah akan diberikan oleh Allah SWT ya. Dari mana kita dapat? Dari Allah, dengan cara kita berusaha. Maka itu harus kita yakin bahwa kenapa ilmu itu, ilmu agama itu baik, ilmu dunia itu baik ya. Jika kedua-duanya kita miliki, itu lebih baik lagi. Itu dalam hadis Rasul ya. Artinya, tuntutlah ilmu agama, tuntutlah ilmu dunia ya. Nah, tapi kalau misalnya hanya dapat agama, alhamdulillah, hanya dapat ilmu dunia, alhamdulillah. Tapi kedua-duanya dia dapatkan, maka Rasul SAW mengatakan itu lebih baik lagi ya. Jadi kita berikan, makanya berapa banyak pebisnis soleh ya. Bisnisnya luar biasa ya, bisnis ya, laki-laki atau perempuan, pengusaha laki atau perempuan ya, tetapi mereka itu kapanpun, dimanapun, merapat model apapun yang dia pimpin, ketika waktunya dia sholat, dia akan skorsing sebentar, 15 menit kita skorsing, kita sholat dulu, selesai kita akan lanjutkan. Jadi kan banyak sekarang para eksekutif yang luar biasa ya, saya sering mengikuti apa kegiatan mereka. Ini yang kita berikan harus memahami kepada anak ya.
0: Baik, Ustazah, bagaimana dengan pandangan orang tua yang menganggap bahwa anak adalah investasi secara ekonomi di saat mereka tua?
1: Ya, tentu saja ada memang pemahaman seperti itu ya. Namun kita jangan mengharapkan bahwa anak itu investasi secara ekonomi ya. Karena apa? Itu belum apa-apa itu anak sudah terbebani kan. Dan harus sekolah dengan di belakang hari kan harus urus satu dua atau urus pengana sampai ini mana pokoknya mana mesti belakang hari gitu, mana mesti jam gitu. Itu kan orang tua salah seperti itu ya. Kita jangan memberikan beban, belum apa-apa dia sudah terbebani ya. Jadi kita berikan saja, justru kita harus mengatakan bahwa sekolah ya, kuliah berhasil ya, mudah-mudahan kalau berhasil, maka insya Allah kehidupanmu akan datang, akan baik ya. Kehidupan rumah tanggamu baik, maka tentu saja kau juga jangan lupa ya, bersedekah ya, untuk membantu orang lain ya, sudah dengan sendirinya pasti tanpa dikatakan pun anak itu, kalau kita sudah mengatakan seperti itu, pasti dia tahu bahwa orang lain saya bisa memberikan santunan, kenapa orang tua saya sendiri tidak, kan itu sudah hal yang mutlak ya, yeah. Seorang anak ya tadi didik dengan baik, yang tergantung dari kita ya. Jadi dalam firman Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman sesungguhnya Allah itu mengikuti sangkaan hamba ya. Inna Allaha yutbi'u zanna 'abdin in khairan fa khairan in syarran fa syarran. Allah mengikuti sangkaan hambanya. Jika hambanya baik sangkaan kepada Allah, maka Allah pun akan baik. Jika hamba sangkaan buruk kepada Allah, maka Allah pun akan buruk. Nah, jadi memang anak itu investasi masa depan dalam pengertian investasi untuk dirinya sendiri dan tentu saja investasi juga bagi orang tua. Tapi jangan betul menekankan bahwa ngana besar, ngana berhasil, ngana harus dia orang tua. Itu sudah jelas itu. Tapi jangan kita menekankan bahwa itu adalah investasi atau dompet kita masa depan. Bukan seperti itu ya. Okay. Salah.
0: Baik, Ustazah mungkin yang terakhir singkat saja kesimpulannya, silahkan.
1: Ya, ya jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah setiap salat, kita sujud, kita doa kepada Allah, mohon supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, misalnya untuk kehidupan baik dunia maupun baik akhirat. Demikian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar sudah bersama torang di Hikmah Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Usman Muhammad untuk kajian di pagi hari ini, kuliah subuh, dengan bahasan tentang manfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dan harus kami sudahi mendengar untuk kuliah subuh pagi ini, dan kita nantikan penyampaian Warta Berita Pagi.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Mengawali warta berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait dengan rencana pengembangan panas bumi di Telaga Rano, Kabupaten Halmahera Barat. Sebanyak 36 calon paskibraka Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada Rabu 22 Juli 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar di 5 Badi 88,5 MHz, serta pemancar di 5 Rotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak masyarakat membuka ruang dialog terkait dengan rencana pengembangan panas bumi di Telaga Ranu, Kabupaten Halmahera Barat. Proyek yang akan memasok energi bumi PLN itu mulai disosialisasikan kepada publik melalui fokus group discussion atau FGD, dan selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah.
2: PT Telaga Ranu Geothermal resmi memulai fokus group discussion atau FGD dan sosialisasi pengembangan panas bumi di kawasan Telaga Ranu Kabupaten Halmahera Barat setelah mengantongi izin pengembangan. Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel Ternate Rabu siang dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe. Usai menghadiri kegiatan tersebut, Sarbin mengajak masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan ruang yang baik bagi investor yang ingin berinvestasi di Maluku Utara. Namun ia menegaskan, setiap investasi harus tetap mematuhi regulasi, menjaga kelestarian lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut Sarbin, pemerintah ingin memastikan kehadiran investor benar-benar menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan hanya menjalankan aktivitas usaha semata. Terkait adanya penolakan dari sebagian warga terhadap proyek panas bumi itu, Sarbin menilai hal tersebut kemungkinan besar disebabkan karena informasi yang diterima masyarakat belum utuh. Ia menyebut proyek tersebut memiliki peran penting karena akan memasok energi listrik bagi PLN dan telah diterapkan di sejumlah daerah lain dengan dampak lingkungan yang relatif kecil.
1: Dan setelah penjelasan tadi, nanti kita cek di lapangan. Kalau informasi yang kita terima tadi benar, berarti insya Allah tidak ada masalah. Karena tidak ada di bahan bakunya buat keluar.
2: Sarbin menambahkan, setiap kegiatan investasi memang memiliki dampak. Namun menurutnya, dampak tersebut dapat diminimalkan jika perusahaan menjalankan seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia meminta PT Telaga Ranu Geothermal memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar informasi yang diterima lebih lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain aspek lingkungan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menaruh perhatian terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek tersebut. Sarbin mengaku telah menyampaikan langsung kepada jajaran direksi dan pemegang saham agar tenaga kerja lokal diberi kesempatan menjadi bagian dari pengembangan proyek panas bumi di Telaga Ranu.
1: Kan sudah saya sampaikan secara langsung dari pemegang saham tadi, konsultan apa tadi dari Amerika sebagai pemegang saham terbesar, pada direktur utama, bahwa kami juga diangkat menjadi bagian sehingga tidak jadi penonton, jadi pemain lah.
2: Wakil Gubernur berharap investasi panas bumi di Telaga Ranu tidak hanya memperkuat pasokan listrik

0: Maluku Utara, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, sebanyak 36 calon paskibraka Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada Rabu 22 Juli 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
2: Sebanyak 36 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan akan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai pada Rabu 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi tahap akhir dalam mempersiapkan petugas pengibar bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum memasuki masa diklat, seluruh peserta merupakan siswa SMA sederajat Sekota Tidore Kepulauan yang telah dikumpulkan dan mengikuti persiapan awal bersama para pelatih. Kegiatan itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan pembukaan diklat yang dijadwalkan dihadiri Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tidore Kepulauan Muslihin mengatakan sebanyak 36 siswa dinyatakan lolos seleksi untuk mengikuti diklat paskibraka tingkat Kota Tidore Kepulauan. Menurut Muslihin, seluruh persiapan teknis telah dimatangkan melalui rapat koordinasi bersama para pelatih agar proses pembinaan dapat berjalan dengan optimal.
3: Terus pasien kan dia sangat panas kan, jadi harus banyak di lapangan, banyak untuk kita melakukan pelatih-pelatih maupun stamina harus dijaga untuk terus pada orang punya fisik dan juga stamina yang prima dalam menghadapi pembinaan nanti terhadap lari-lari nanti harus dari pembinaan. Kita di sini ada melibatkan TNI Polri. Dua dari TNI, juga dari Polri, pernah juga ada dua, sama dari Pampol, semua ada 10 semua.
2: 10. Ia mengungkapkan telah menggelar rapat bersama para pelatih dan menetapkan masa diklat selama kurang lebih 27 hari. Selama itu, para calon paskibraka akan dibina secara maksimal agar siap menjalankan tugas upacara peringatan HUT RI kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Ia menambahkan upacara pembukaan diklat juga akan dirangkaikan dengan pelepasan calon paskibraka tingkat Provinsi Maluku Utara yang merupakan perwakilan Kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di tingkat provinsi. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan disiplin aparatur sipil negara tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski begitu, selama Juli ini ASN diberikan relaksasi karena bertepatan dengan euforia Piala Dunia. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan penerapan disiplin aparatur sipil negara tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, selama bulan Juli ini, pemerintah memberikan relaksasi karena bertepatan dengan euforia Piala Dunia. Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob mengatakan kebijakan tersebut hanya berlaku sementara selama bulan Juli. Setelah masa relaksasi berakhir, pemerintah kembali melakukan evaluasi disiplin secara menyeluruh. Bupati menegaskan relaksasi tidak menghapus kewajiban ASN menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pimpinan OPD diminta tetap mengawasi kehadiran dan kinerja pegawai di lingkungan kerjanya.
5: Memang untuk satu bulan ini, karena ini secara euforia Piala Dunia secara mendunia, sehingga tentu kita tidak bisa, belum bisa untuk melihat itu sebagai patokan. Tapi pasca ini, barulah kita akan mengedahkan lebih lanjut. Kan ini fenomena mendunia itu 4 tahun sekali, itu juga kita harus juga ada relaksasi sedikit di situ.
4: Pemerintah juga memastikan ASN yang sengaja mengabaikan tugas atau melanggar ketentuan tetap dikenai sanksi. Relaksasi hanya diberikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap fenomena Piala Dunia. Menurut Bupati, Piala Dunia juga membawa dampak positif bagi tumbuh minat masyarakat terhadap olahraga. Momentum tersebut diharapkan mendorong pembinaan olahraga daerah semakin berkembang.
5: Sebetulnya itu juga lebih ke potensi-potensi peningkatan pembinaan olahraga juga kan kita harus dukung, kita harus support. Jadi konsekuensi untuk peningkatan disiplin ini sebuah keharusan. Tapi setelah ini baru kita lah kemudian
6: lihat dari aspek administrasinya. Seperti apa nanti kemudian kita mengambil langkah-langkah strategis.
4: Setelah Juli berakhir, pemerintah akan mengevaluasi tingkat kedisiplinan ASN berdasarkan administrasi dan pelaksanaan tugas. Hasil evaluasi menjadi dasar penentuan langkah pembinaan maupun tindakan lanjutan. Bupati berharap seluruh aparatur tetap menjaga profesionalisme selama masa relaksasi berlangsung. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara disiplin ASN tetap menjadi komitmen pemerintah daerah. Dari Mabah, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Berita terakhir, Saudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
7: Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula memastikan 3 program pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur pasca daripada bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu. Kepastian itu disampaikan setelah Komisi 3 DPRD menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memastikan progres usulan bantuan pembangunan bagi masyarakat terdampak banjir. Ketua Komisi 3 DPRD Kepulauan Sula, Ramli Tidore, mengatakan pihaknya terus mengawal kinerja organisasi perangkat daerah dalam mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi. Menurutnya, Desa Waisakai dipastikan akan memperoleh 3 bentuk bantuan, yakni pembangunan bronjong untuk pengendalian banjir, bantuan pembangunan 16 unit rumah yang mengalami rusak berat, serta penyediaan sarana air bersih. Ia menambahkan BPBD Kepulauan Sula pekan depan akan berkunjung ke provinsi untuk mempercepat realisasi bantuan tersebut. Selain itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung untuk mengusulkan bantuan pembangunan rumah yang belum tercakup dalam program bantuan pemerintah provinsi. Untuk itu, saat ini Dinas Perkim sudah menyiapkan proposal yang nantinya dalam waktu dekat dibawa ke kementerian. Politisi PKS itu berharap seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sehingga bantuan yang diusulkan segera direalisasikan dan masyarakat terdampak banjir di Desa Waisakai bisa menikmati hunian yang layak serta infrastruktur penunjang yang memadai. Reporter Karman Samuda melaporkan.
1: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerapat kerja yang bertugas, saya Titi, Teknik Montase Adrian, Des Editor Novianti Marasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terang baru dapat lagi di Sapa Kiraha edisi Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Rima Amurang, pemirsa teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate. Sahabat budaya, pagi ini terang temani ngoni dengan persembahan lagu-lagu hiburan, juga pastinya ragam informasi yang terang lansir dari laman rri.co.id. Look at now.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

0: 95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Sapa Kiraha Pro 4 RRI Ternate. Sahabat Budaya, kita ke Halmahera Tengah. Pemerintah Kabupaten Halteng memediasi persoalan ketenaga kerjaan di PT Weda By Nikel WBN pada Rabu 22 Juli 2026. Mediasi menghasilkan kesepakatan menunda pemanggilan PHK terhadap tenaga kerja lokal. Kesepakatan dicapai dalam rapat tripartit di site PT Weda By Nikel Lelilev. Pertemuan melibatkan pemerintah daerah, manajemen perusahaan, dan perwakilan SPSI WBN. Forum juga menyepakati menunggu keputusan pemerintah pusat mengenai kebijakan RKAB. Selama proses berlangsung, seluruh pihak diminta menjaga komunikasi dan situasi tetap kondusif. Dikatakan Wakil Bupati Ahlan Jumadil bahwa harapannya tidak terjadi PHK terhadap tenaga kerja lokal melalui penyelesaian yang mengedepankan musyawarah. Selain itu, Sahabat Budaya, PT Weda By Nikel menyatakan komitmen memperbaiki sejumlah aspek teknis yang disampaikan Serikat Pekerja. Poin tersebut menjadi bagian dari hasil pembahasan bersama seluruh peserta mediasi. Rapat dipimpin Wakil Bupati Ahlan Jumadil bersama unsur pemerintah, kepolisian, perusahaan, dan SPSI. Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut.
1: Semisal oke.
2: Oke.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Sapa Kia Raha. Informasi berikutnya masih dilansir dari laman rri.co.id. Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Hukum Kemenkum Maluku Utara menggelar rapat koordinasi pelaksanaan harmonisasi rancangan produk hukum daerah dengan tema pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana untuk mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, harmonis, dan berkepastian hukum, bertempat di Aula Cengke Kiai Raha Kanwil Kemenkum Maluku Utara pada Selasa 21 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan kebijakan hukum nasional menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah yang telah berlaku maupun yang masih dalam tahap penyusunan. Dikatakan Argap, proses harmonisasi harus dilaksanakan secara cermat, komprehensif, dan berorientasi pada kepastian hukum agar setiap ketentuan yang dirumuskan tetap selaras dengan kebijakan hukum nasional. Argap juga berharap rapat koordinasi ini menjadi forum yang efektif untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara Kementerian Hukum dengan pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Kemudian Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Mia Kusuma Fitriana dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan rapat koordinasi bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Maluku Utara dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah. Ia menjelaskan bahwa harmonisasi rancangan produk hukum daerah merupakan tahapan strategis untuk memastikan setiap peraturan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih peraturan serta mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kaca Goya adalah tradisi adat istiadat Tidore Kepulauan yang merupakan sebuah tradisi bersih-bersih tempat atau kawasan keramat. Sebuah tradisi masyarakat sekitar dalam menjaga alam di mana bukit atau gunung diyakini memiliki tuah atau keramat paling hijau dan tidak boleh dirusak. Dalam pelaksanaannya, warga menghentikan aktivitas selama 3 hari. Mereka tidak ke kebun, tidak berdagang atau melakukan pekerjaan apapun. Dalam bahasa Tidore, paca bermakna menyapu atau membersihkan. Sedangkan goya berasal dari kata goi yang berarti sesekali berkunjunglah ke sana. Atau bermakna tempat keramat dan sekali-kali harus dikunjungi. Upacara paca goya dipimpin sowohi atau pimpinan adat. Sowohi merupakan tokoh penting dalam penyelenggaraan ritual adat. Biasanya, paca goya dilakukan berdasarkan permintaan warga setempat. Umumnya dilakukan sehabis musim panen besar cengkeh atau pala sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan izin untuk membuka lahan. Selain itu, tradisi paca goya juga memiliki makna penting bagi masyarakat Kalaodi, mempertemukan warga yang telah merantau ke berbagai daerah.

Kiraha Pro 4 RRI Ternate. Hari ini sahabat budaya, Kamis bertepatan dengan 23 Juli 2026, ini merupakan peringatan Hari Anak Nasional ya, 23 Juli. Setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anak Nasional, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD akan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 di Tugu Daun Sirih Emas, Alun Alun Gurindam Tepi Laut Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari ini. Dengan mengusung tema Semua Setara Riang Bersama, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak, sekaligus mengkampanyekan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 18 tahun 2006 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini akan menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabinet Merah Putih, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Kehadiran berbagai pihak tersebut, sahabat budaya, mencerminkan kolaborasi dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kemendikdasmen Kurniawan menyampaikan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya sebagai seremonial, melainkan momen untuk menyatukan tekad seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Sebagai bagian dari peringatan HAN 2026, Kemendikdasmen menghadirkan Main Raya Anak Nusantara, sebuah ruang bermain yang memadukan permainan tradisional, aktivitas berbasis STEM, serta eksplorasi alam sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan. Selain itu, peserta didik jenjang PAUD hingga SD kelas rendah dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti eksplorasi alam, menjadi ilmuwan cilik, bermain peran, hingga membuat kincir angin dan layang-layang. Sementara itu, peserta didik SD kelas tinggi hingga SMA diajak mengenal kembali beragam permainan tradisional seperti gasing, rangko alu, congklak, egrang batok, bakiak, hingga membuat perahu jong. Seluruh aktivitas tersebut dirancang untuk menstimulasi perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak melalui pengalaman bermain, berkreasi, dan berinteraksi secara langsung. Nah, sahabat budaya, khusus peringatan Hari Anak Nasional hari ini di Becerita Pagi juga akan torang hadirkan untuk sahabat budaya dialog interaktif dengan tema Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak. Insya Allah akan bergabung bersama torang pagi ini ya, pada pukul 9 sampai dengan pukul 10, ada Ibu Nurhayati Pandawa, SPD, MPD, Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate, juga ada Kakak Areta F. Berliani, PIZ ya, Duta Genre Maluku Utara 2025. Torang akan bahas lebih jauh lagi tentang perilaku bullying ya yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Pastikan Wani tetap setia mendengarkan torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

PHK pekerja lokal di Halmahera Ternak sana ditunda, mudah-mudahan ditunda, ditunda sampai nanti hilang gitu ya. Maksudnya hilang, sudah nggak ada lagi yang namanya PHK, tetap dijadikan sebagai pekerja di kota kita lagi ya, PT itu dulu, nanti kita akan berkabar lainnya dan jangan lewatkan, kita masih cek-cek ya benar-benar ya pagi ini untuk siaran.

Budaya masih bersama orang di Sopa Kieraha Pro 4 RRI Ternate. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini bersama orang di 95,1 FM. Sahabat budaya, sekali lagi saya sampaikan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur akan orang hadirkan program Bacarita Pagi dengan tema ataupun topik Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak. Insya Allah akan bergabung hadir bersama orang di Studio Pro 4 ada narasumber Ibu Nur Hayati Pandawa SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate, juga Areta F. Berliani, PIZ, dengan Duta Genre Maluku Utara tahun 2025. Orang akan bahas seputar perilaku bullying yang sering terjadi di lingkungan sosial ya. Yang pastinya perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik ya, sudah banyak memakan korban pula. Nah, berbicara mengenai Hari Anak Nasional, sahabat budaya, peringatan ini bermula dari gagasan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI pada tahun 1951. Pemerintah kemudian menetapkan peringatan ini sebagai setiap tanggal 23 Juli berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Tanggal ini dipilih untuk memperingati pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Pada awal kemunculannya, sahabat budaya, Hari Anak Nasional disebut sebagai Hari Kanak-Kanak Nasional dan pertama kali dirayakan melalui acara Pekan Kanak-Kanak pada tahun 1952. Setelah melalui beberapa penyesuaian tanggal peringatan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, tanggal 23 Juli akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto. Tujuan utama penetapan HAN adalah sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian seluruh elemen masyarakat dan negara terhadap pemenuhan hak, perlindungan, serta kesejahteraan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersihin,
1: Mas,
0: tadi. Ini bukti masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Tidak
0: bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pagi di Pro 4 FM Ternate.
1: Gembilan tongkarnya.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Torong bangun apa lagi di Bacarita Pagi edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya. Pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya di Bacarita Pagi, Rima Trasandiri ya. Kali ini ada Kakak Rima PADAD dari IAI Internate. Iya. Ya, saya mau bilang universitas padahal belum ya, insyaallah ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah kedepannya akan menjadi UIN Ternate.
2: Iya.
0: Ya, amin,
2: amin.
0: Insyaallah. Hari ini torang akan bahas mengenai peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026. Ragam informasi terkait dengan hal itu akan torang sampaikan ke ruang dengar sahabat budaya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh Ida.
2: Iya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini akan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 di Tugu Daun Siri Emas, Alun-Alun Gurindam, Tepi Laut, Tanjung Pinang, dan Kepulauan Riau pada Kamis 23 Juli 2026. Dengan menyusun tema Semua Setara Riang Bersama. Tema yang bagus nih Kak.
0: Iya pastinya.
2: Ya. Ya. Nah, jadi Sobat Budaya, peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemenuhan hak anak sekaligus menyampaikan pelaksana surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Nah, peringatan Hari Anak ini juga memperingatkan Hari Anak Nasional ini juga tahun ini akan menjadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali memperoleh hak sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Nah, melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen, ya, mendorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Peringatannya yeah. akan dilaksanakan di hari ini bertepatan dengan pas nih tanggalnya ya, 23 yeah, Juli yeah, 2026. Ya, kalian bukan anak-anak lagi kan? Insya Allah menuju dewasa. Ya. Amin. Tapi ingat, dewasa itu sebenarnya adalah pilihan ya. Oke, okay, selain itu juga ada
2: Nabil
0: ya, aku lupa nama Nabil. Aduh, padahal lihat terus ya Nabil. Informasinya Nabil, silakan.
3: Informasinya sama ya seperti yang tadi.
0: Iya, masih
3: cuma,
0: seputar Hari Anak Nasional
3: iya, masih
0: ya.
3: Seputar Hari Anak Nasional. Nah, untuk kegiatan tersebut itu akan dihadiri oleh Solidaritas Perempuan Indonesia, Kabinet Merah Putih, Pejabat Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta peserta didik dari berbagai jenjangan pendidikan. Nah, kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dan mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Nah, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen Kurniawan beliau mengatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional tahun ini tidak hanya seremonial, melainkan momen untuk menyatukan akad keseluruhan pemangku kepentingan dalam menghadirkan lingkungan yang mendukung tumbuh tambah anak. Nah,
0: tumbuh kembang anak. Kalau tambah anak nanti, aduh, tambah lagi dong ya.
3: Iya. Sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional 2026, Kemendikdasmen menghadirkan Main Raya Anak Nusantara, sebuah ruang bermain yang memandukan permainan tradisional, aktivitas berbasis sains, ya.
0: Berbasis sains mungkin.
3: Sains, ya, berbasis sains, serta mengeksplorasi alam sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, selain itu peserta didik jenjang PAUD hingga SD kelas rendah dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti eksplorasi alam, menjadi ilmuwan cilik, bermain peran hingga membuat kincir angin.
0: Kincir angin?
3: Ya, dan layang-layang. Sementara itu peserta didik SD kelas tinggi hingga SMA diajak mengenal kembali beragam permainan tradisional seperti gasing rangkau alu, congklak, erans batok, bakiak hingga membuat perahu jong.
0: Oke. Jadi kalau mainan tradisional yang kalian masih ingat itu apa biasanya waktu kecil?
3: Layang-layang.
0: Layang-layang sampai sekarang masih tetap.
2: Iya sih, sampai
0: layang-layang
2: sekarang.
0: Layang-layang jauh melayang. Kalau Ida, kalau cowok memang layang-layang. Kalau Ida sendiri mainan tradisional yang dulu-dulu nih Ida dan teman-teman biasanya sering bermain tuh apa?
2: Kak, mungkin main boy ya, atau benteng.
0: Oh iya, main boy, iya. Sem, boy apa? Boy tampurung?
2: Boy tampurung, kasih sekali tuh kak kalau main boy tampurung.
0: Aduh, saya punya kejadian kurang mengenakan dengan boy tampurung itu ya. Gara-gara boy tampurung itu pipi saya akhirnya cedera. Jadi semenjak saat itu, kayaknya setelah bermain sudah. Tapi kalau Sem, itu paling asik kalau tom bermain pas saat selesai sholat tarawih.
2: Oh iya,
0: iya. Waktu saya dulu tuh kalau selesai sholat tarawih itu biasanya anak-anak pada ngumpul, karena kalau abis tarawih dulu kan jalan terasa rame ini itu.
3: Iya.
0: Jadi biasanya orang tuh suka bermain selesai tarawih, bermain sem itu dia. Pokoknya seperti itulah permainan tradisional yang bikin kadang ngunir rindu terhadap sih di masa kecil.
3: Rindu banget.
0: Apa yang bikin rindu?
2: Sering main rumah-rumah.
0: Oh iya, bikin rumah-rumah.
2: Rumah-rumah kecil.
0: Jadi kalau bikin rumah-rumah tuh kan biasa deh, karong.
2: Iya.
0: Ntar mungkin saktarigo sih, saktarigo di karong buah putih. Jadi biasanya tuh kan kumpul karong, terus ambil bulu di mana, begitu tuh. Bikin rumah-rumah kecil, bikin diri sama di mama-mama kong mau masak.
2: Betul kan?
0: Terus uang yang dipakai untuk bayarannya itu adalah kertas.
2: Daun.
0: Kalau zaman saya itu pakai kertas, biasanya buku yang torang setelah pakai itu torang robek dua baru kas jadi itu doi. Kalau Nabil, apa yang dirindukan dari masa kecil?
3: Ya, masa kecil itu tuh kan masa dimana kita itu selalu berkumpul bersama ya.
0: Aduh, jadi ya, sedih.
3: Itu momen-momen yang sangat menyenangkan yang sudah tidak akan terulang kembali.
2: Iya sih,
0: benar ya. Aduh, kita jadi berkaca-kaca ya dengan kata-kata Nabil ya. Karena masa kecil adalah berkumpul bersama yang mungkin sekarang momennya sutra bisa terulang lagi ya. Karena ada yang mungkin suka muka ya. Terus juga ada yang mungkin sibuk dengan aktivitasnya, ada yang merantau dan lain sebagainya. Kayak kalian kan lagi merantau sekarang. Jadi ya waktu-waktu tertentu saja bisa kumpul dengan keluarga, mungkin bulan Ramadan ataupun Lebaran ya. Torang hentikan dulu berkaca-kacanya ini ya, karena kalau bilang kumpul-kumpul keluarga tuh kadang bikin torang rindu sih ya. Oke, torang hibur sahabat budaya dulu dengan persembahan dari Amiruddin, Lina Pemama, spesial untuk Oni Samuel.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas
0: tadi. Ini masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya Tante.
2: Sini.
3: Kenapa Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Semua Fengade tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut Bulungga Heba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau Gapi ada maknanya bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Prompat RRI.
1: Sahabat budaya, terima kasih Nguni masih mendengar patorang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan berikutnya akan torang ajak sahabat budaya untuk bergabung bersama torang di Bacarita Pagi Spesial Hari Anak. Hari ini Kamis 23 Juli 2026 dengan topik Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak.
2: Sio Serom Toha Koma Rimon Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
0: Bacarita Pagi di Proempat FM Ternate.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Torang bagus dapat lagi di Bacarita Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 spesial dalam peringatan Hari Anak Nasional. Hari ini topik yang akan torang bahas mengenai Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak. Kebiasaan bullying ini merupakan sebuah kebiasaan buruk yang memang tidak bisa kita pungkiri, sering dan mungkin juga selalu terjadi di lingkungan sosial kita, terutama terhadap anak dan remaja. Nah, berbicara mengenai hal itu, sudah hadir di Studio Pro 4 dua narasumber yang akan bercerita bersama torang pagi ini. Yang pertama saya perkenalkan untuk sahabat budaya, ada Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate, Ibu Nurhayati Pandawa SPD MPD Bukepsek. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Ibu Rima.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 4 di tengah-tengah kesibukannya hari ini. MPLS-nya di SMP Negeri 2 berjalan lancar Ibu?
3: Aman.
1: Aman ya. Berapa banyak siswa yang diterima tahun ini?
3: 342.
1: 342 dengan berapa rombel mungkin?
3: 11 rombongan belajar.
1: 11 rombongan belajar, masih sama ya dengan tahun lalu, masih 11 rombongan belajar.
3: 11 rombongan belajar.
1: Oke. Kemudian yang kedua saya perkenalkan juga untuk sahabat budaya, ada generasi muda gemilang kita. Ada Duta Genre Maluku Utara 2025, Kakak Areta F Berliani PIZ ya. Ini namanya panjang berarti disingkat ya.
4: Iya, benar banget.
1: Kak Areta, ini sekarang kesibukannya apa nih sebagai duta genre?
4: Iya, untuk kesibukannya sih sekarang lagi persiapan untuk lanjut ke tingkat nasional nanti di bulan September.
1: Oke, jadi segala sesuatunya dipersiapkan. Insya Allah kembali mendapat juara ya.
4: Amin.
1: Bukan hanya sebagai duta genre Maluku Utara tapi juga tingkat nasional. Amin. Oke, saat ini sahabat budaya, sekali lagi topik yang torang bahas adalah Stop Bullying, Ciptakan Budaya Ramah Anak. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa di 0921 3126518 atau 0821 9526 6695, bisa juga di WA 0853 9853 39.